0: Gak di bawah, masih enggak. Di Jaya dong.
1: Ya,
0: masih di Jaya.
1: Masih.
0: Dikeruk.
1: Dikeruk.
0: Tuh kan. Kenapa mainan stang mic tuh kenapa ngapain?
1: Padahal pribuminya jualan telo di situ.
0: Emang iya.
1: Kan lu enggak tahu kan.
0: Emang telo maksudnya spesifik telo?
1: Enggak spesifik telo, maksudnya hasil bumi yang lain tuh ada.
0: Terus kemarin tuh referensinya ada batik ya.
1: Kemarin batik ya, terus
0: celananya
1: kupingnya Enel itu merupakan suku Dayak.
0: Suku
1: Dayak
0: Kalimantan. Gak tahu, aku enggak tahu itu Dayak bukan ya?
1: Suku Dayak Kalimantan.
0: Enggak tahu aku. Pokoknya ada suku di Indonesia yang
1: kupingnya
0: panjang gitu ya. Dipanjangin lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Sekarang kita bahas lebih banyak tapi kayaknya kebanyakan ini dari Ark Skypiea ya.
1: Iya,
0: kebanyakan Skypiea. Meskipun enggak semuanya sih. Ada berapa poin ini enggak berarti total?
1: 25.
0: Enggak semuanya. Semuanya enggak apa-apa ya ini ya?
1: Iya, semuanya enggak apa-apa.
0: Enggak 25 sih, 10 doang mangsat.
1: Oh, 10.
0: 10 doang semuanya enggak apa-apa sih ini. Dan kebetulan aku baru aja selesai nonton ulang Ark Skypiea ya.
1: Oh.
0: Tuh kan. Lu ngapain
1: sih? Dan streaming. Streaming di mana?
0: Enggak download.
1: Netflix doang.
0: Download.
1: Download.
0: Emang di download gak bisa? Bisa dong. Di download tonton nanti tuh bisa enggak?
1: Oh.
0: YouTube pun bisa. Ah, enggak tahu nih.
1: YouTube
0: pun bisa di download, bisa kan?
1: Iya, enggak maksudnya One Piece di YouTube itu.
0: Oh, enggak boleh. Miss Indonesia ada One Piece enggak ada dong.
1: Enggak ada.
0: Makanya. Miss Indonesia tuh ada di YouTube.
1: Iya.
0: Enggak ada. Official tuh.
1: Official.
0: Ada.
1: Yang Muse.
0: Miss Indonesia ada di YouTube.
1: Miss Indonesia ya cuma ada di
0: cuma
1: YouTube.
0: Cuma ada di YouTube sih lebih tepatnya.
1: Ya.
0: Emang website downloadnya enggak ada? Enggak ada.
1: Enggak ada, ngapain, Jun?
0: Ya biar ngasih jalan untuk pembajak dong.
1: Terus ngapain? Pembajak itu udah tenang. Mereka pakai apa namanya? Samehada, terus
0: Komunime.
1: Komunime, Oplover.
0: Ini yang enggak boleh ya? Yang enggak boleh maksudnya. Yang ilegal. Nanime. Mionime.
1: Jangan bilang ilegal dong.
0: Ilegal.
1: Kita sebagai orang Indonesia yang nonton anime, kita harus punya rasa apa namanya? Tanggung jawab lah.
0: Rasa tanggung jawab
1: jangan wah itu ilegal, janganlah. Udah biarin yang bacakan.
0: Ya, dibiarin mau diapain, tapi harus diakui kalau itu ilegal dong.
1: Iya, tapi jangan diusik udah.
0: Enggak diusik. Kita ngusik apa? Kita itu nyuruh kan mereka tutup enggak?
1: Enggak. Ilegal.
0: Bener enggak kalau itu ilegal?
1: Iya, benar.
0: Ya bener dong. Ya
1: enggak?
0: Iya. Kalau lu bilangnya konteksnya tadi bertanggung jawab, kalau lu bertanggung jawab ya aku bahkan gua enggak nyuruh lu bertanggung jawab. Kalau penonton yang bertanggung jawab, ya nonton yang legal dong.
1: Ya kayak di Miss Indonesia tapi enggak sebanyak yang di website bacakan itu.
0: Apa
1: contohnya DxD kayak gitu.
0: DxD enggak ada ya?
1: Hah?
0: Enggak ada emang.
1: Enggak ada.
0: Di Miss Indonesia enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Hentai enggak ada lah ya. Hentai yang pokoknya yang resmi nek opoy lah ya.
1: Kok resmi loh, Cuk?
0: Kita anggap aja itu resmi biar gampang.
1: Kok so resmi loh?
0: Kalau nyari yang resmi di mana selain di Ngopoy?
1: Ini di Omegle. Game Frog,
0: Ome TV.
1: Biko.
0: Tapi kan kontennya itu live action. Kalau di Meong Poy kan
1: Kucing Poy peduli.
0: Oh iya, Kucing Poy. Ya, bagus. Sampai ke sini kita sampai ke Kucing Poy. Balik lagi tadi
1: ya,
0: kemarin
1: lagi.
0: Kita ngebahas One Piece tuh sekilas-kilas
1: cuma beberapa
0: kita putuskan untuk lebih spesifik One Piece doang yang memuat unsur Indonesia pun sebenarnya yang dimuat sama One Piece ini nggak cuma Indonesia
1: ya.
0: Tahu nggak sebenarnya Oda tuh membuat per karakternya berasal dari negara yang berbeda-beda. Aku pernah baca tuh di SBS. Kita perlu googling nggak sih, jadi kayak Sanji dari Perancis gitu.
1: Cocok. Eminem ya. Nami bukan. Dari enggak
0: pokoknya itu
1: kata fans
0: benar-benar spesifik fans, dari mana
1: tapi
0: dan kenapanya Oda, gitu. Itu pernah ada yang nanya lewat surat gitu loh. Kan kalau kita
1: punya negara sendiri-sendiri.
0: Beli manganya di bagian kata belakang itu ada SBS.
1: Itu Eminem.
0: Kepanjangannya lupa pokoknya apa sih namanya.
1: Q-Q-N-A gitu
0: kan. Kamu bisa menanya apapun gitu. Bahkan pertanyaannya enggak jawab dengan serius sama Oda.
2: Akainu lah.
0: Itu pertanyaan yang enggak berkaitan dengan cerita.
1: Ya kayak draw of my life-nya Oda gitu.
0: Bukan soal Odanya. Soal karakternya ya kayak tadi guru dari negara mana. Kan kita enggak perlu tahu dia dari negara mana.
1: Iya sih.
0: Malah yang paling jarang dimunculin di SBS itu pertanyaan yang menyangkut story bilang, itu jarang banget
2: kan
0: malah
2: ya
0: yang
2: bukan dong,
0: pertanyaannya kemana-mana yang gak masuk akal itu yang dijawab serius sama anjing. Oda itu kerennya kayak gitu Lingstad pernah ada satu episode khusus kan ngebacain kan? SBS name itu keren-keren, mungkin kita bisa lanjutin itu nanti.
2: Gak maksudnya wes lurus tulisan
0: dan itu keren banget. Oke, gimana enggak ini?
1: Kita langsung aja.
0: Boleh.
1: Mas. Tadi sempaknya enggak ada ini. Yang pertama.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Yang pertama.
1: Oke. Yang pertama ini bersetting waktu pertama kali ketemu
2: terus
1: Usopp.
2: Menurut lu
1: Usopp yang enggak Pinocchio. Tahu kan Usopp? Enggak Pinocchio.
0: Tahu, tahu maksudnya. Nah, Luffy jadi pertama kali ketemu Usopp.
1: Iya. Luffy pertama kali ketemu.
2: Jadi sebenarnya enggak itu setiap karakternya itu setiap kru Mugiwara itu ada negaranya sendiri-sendiri. Sendiri. Ada asal ya? Negaranya
1: sirup-sirup
2: sendiri-sendiri.
1: Kota sirup. Zuru, kota sirup.
2: Itu asalnya Jepang.
1: Ada seorang anak gadis
2: terus
1: bangsawan yang bernama Kaya. Kaya seperti juga yang kita ketahui bersama memiliki arti punya banyak uang. Dan ini merupakan bahasa Indonesia dan dalam One Piece Kaya juga digambarkan sebagai anak bangsawan yang memiliki banyak uang. Terbukti ketika Kaya dan Mary menghadiahi bajak laut topi jerami sebuah kapal bernama Going Merry yang kemudian dianggap sebagai salah satu kru oleh bajak laut topi jerami. Jadi si Kaya ini menghadiahkan Going Merry kapal kan. Luffy kan enggak punya kapal itu kan.
0: Waktu itu dia bawa perahu apa namanya dayung,
1: perahu
0: rakit apa perahu rakit,
1: perahu apa?
0: Ya perahu sih, mancing.
1: Yang buat mancing itu.
0: Ya perahu.
1: Ya.
0: Apa namanya?
1: Perahu.
0: Emang bangsat loh mau buat apa?
1: Pokoknya kayu perahu yang bisa ngambang gitu.
0: Ya rakit lah rakit.
1: Ya rakit.
0: Bisa ngambang lagi.
1: Karena ngambang kan?
0: Terus pakai dayung. Ya. Pakai layar pakai dayung.
1: Layar layar.
0: Pakai layar.
1: Layar kecil.
0: Pakai layar. Nah di pulau ini pertama kali punya kapal secara resmi sebagai kapal bajak laut ya.
1: Menang giveaway.
0: Giveaway bener.
1: Menang
0: giveaway. Itu berkat Usopp loh.
1: Berkat Usopp.
0: Berkat Usopp.
1: Saham Usopp di bajak laut tapi ceramah ini iya, betul. Bajak sekali.
0: Makanya waktu ganti kapal itu yang paling kecewa kan Usopp ya.
1: Iya karena.
0: Yang paling kecewa.
1: Saham-sahamku.
0: Kena saham.
1: Iya saham.
0: Itu yang paling kecewa. Nama kapalnya Going Merry. Yaitu tadi dia kapal ini dibuatkan di salah oleh salah satu mungkin asisten ya.
1: Dari... Oh, bukan dibuatkan, emang kapalnya udah ada.
0: Kapalnya udah ada.
1: Udah ada.
0: Oh, dihadiahkan.
1: Dihadiahkan.
0: Tapi kan bikin sendiri bukan beli gitu loh.
1: Iya,
0: bikin. Kapalnya bikin sendiri yang bikin adalah asisten dari Kaya tadi.
1: Iya. Asistennya nyontoh di YouTube kayaknya bikin. Ada tuh tutorial orang India kayak gitu. How to make a boat with 5 minutes kayak gitu.
0: Emang iya?
1: Enggak.
0: Loh,
1: ngarang.
0: 5 minute craft pack. Emang anjing, bukan bangsat. Jadi yang pertama itu tadi ada gadis bernama Kaya dan dia sangat kaya.
1: Padahal nama Kaya sendiri di Jepang kan cukup populer kan?
0: Populer sih enggak, tapi
1: ada yang pakai lah.
0: Kaya tuh bisa dibilang nama Jepang.
1: Iya
0: ya, kan?
1: Kaya, saya.
0: Daripada Sugiono loh. Ya gak? Ya betul gak sih? Bahkan namanya bukan Sugiono, Sugio.
1: Sikeo.
0: Sikeo.
1: Ya Sikeo.
0: Masuk Sugio. Indonesia jadi Sugiono.
1: Itulah keajaiban orang Indonesia. Kaya. Naruto jadi Naruto.
0: Kaya itu udah nama Jepang sih. Tapi entah kebetulan entah sengaja gadis ini bernama Kaya. Kita lanjut ke nomor
1: 2.
0: 2 aja kali ya. Wah, ini bagus banget nih. Karena celana Enel kemarin udah dibahas yang nomor 3 tuh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Kita skip.
0: Mungkin Harusnya di skip atau mungkin dikit aja kali ya.
1: Dikit,
0: dikit aja. Jadi celana Enel itu dipercaya mirip sekali dengan batik. Ya. Kita kemarin sempat berdebat batik apa ya, pokoknya batik di Indonesia ada sih. Googling ada, go googling aja batik Enel.
1: Batik yang waktu lu SD gambar apa? Di buku gambar suruh gambar batik. Ya itu batik itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Aku SD enggak pernah gambar batik sih.
1: Masa yang bikin garis, garis garis kayak silang-silang
0: diagonal.
1: Terus ya diagonal. Terus yang di silangnya itu dibikin kayak melengkung gini, melengkung
0: gak
1: gini.
0: Enggak mirip kan. Dong enggak.
1: Enggak, itu kan kayak batik kan.
0: Iya sih. Ya. Itu ada terus ini yang paling Indonesia. Aku pengennya ini sebenarnya ada di nomor terakhir tapi enggak apa-apa lah ya. Di sini ada mantra. What? Mungkin ada yang bertanya apakah itu mantra. Jadi di Ark Skypia itu di Pulau Jaya yang melayang ke angkasa, di sana ada sebuah kemampuan di mana kemampuan tersebut bisa memprediksi gerakan musuh, gerakan yang akan dilakukan oleh seseorang.
1: Oh, Emperor Ai.
0: Aduh, referensinya udah jauh tuh. Jadi kalau kalau lagi bertarung gitu, lagi fight, jadi bisa diprediksi gerakannya. Memprediksi gerakan tersebut dinamakan mantra. Dan itu bukan translate ya?
1: Ya,
0: di bukan. Di situ benar-benar diucapkan mantura, mantura, mantura gitu.
1: Masa pengucapannya mantura?
0: Mantura, huh, mantura. Pun meskipun di Indonesia mungkin itu disebut dengan mantra pun wajar ya.
1: Ya wajar.
0: Sebuah mantra, kenapa dia bisa memprediksi sesuatu gitu. Semakin kesini kita tahu bahwa itu adalah haki.
1: Ya di 200 episode ke depan
0: lebih
1: kita,
0: sih
1: lebih. Ya. Kita baru tahu kalau itu haki.
0: Itu haki apa ya?
1: Buso soku.
0: Bukan buso. Buso itu yang bikin tangan jadi hitam.
1: Apa ya? Hausoku bukan. Bukan. Kan tiga kan?
0: Tiga. Bisa lupa ya, gila.
1: Ini ciri khasnya Katakuri kan?
0: Katakuri. Zoro, Sanji, Luffy punya.
1: Iya, bisa ini.
0: Malah
1: Busosoku atau apa?
0: Buso tuh yang bikin hitam.
1: Coba googling cara menggunakan haki yang baik dan benar.
0: Harusnya kalau referensinya adalah Jaya, ada orang yang pakai buso sebadan ya.
1: Buso
0: haki, haki.
1: Aku kait kodek maksud.
0: Anjing, internet lemot banget.
1: Pakai haki sebadan itu
0: ada. Lupa namanya, ada tapi. Yang lawan
1: kulupa.
0: Siapa namanya? Garp.
1: Garp
0: bukan
1: lawan
0: bukan Garp.
1: Aduh, lupa. Yang Luffy di Dressrosa.
0: Di Pang Hazard.
1: Hah?
0: Di Pang Hazard. Aduh, yang lawan Lau. Tuh ada Kenbu.
1: Kenbusu. Kenbu.
0: Yaitu memberi pengguna indra keenam dunia di sekitar mereka dan kemampuan. Nah, itu dia. Ada Buso. Jadi ada Kenbu, ada Buso, sama Hausoku.
1: Sama Hausoku.
0: Kenbu, Kenbusoku, Hau,
1: ini
0: Buso, Soku.
1: Kenbu ini yang Luffy diajarin sama siapa?
0: Diajarin sama Rayleigh.
1: Rayleigh
0: ngajarin semua haki.
1: Ya, Kenbunya kan ngajarin Luffy harus tutup mata gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, kayak lomba 17-an itu.
0: Pakai Kenbu ya?
1: Iya, belajar Kenbu.
0: Nah, itu waktu di Ark Skypiea kan nggak ngerti haki.
1: Ya, belum gak tahu.
0: Ada yang ngerti haki, tiba-tiba kemampuan itu ada, kemampuan itu punya. Mereka begitu saja menamainya dengan mantra.
1: Mantra.
0: Ya.
1: Mereka bisa, mereka, tapi nggak tahu namanya gitu. Dinamain sendiri.
0: Dinamain sendiri oleh orang-orang Jaya.
1: Iya.
0: Yang mana kayaknya memang sengaja deh itu dibuat ke Indonesia gitu loh.
1: Iya, memang.
0: ini yang nomor dua ini emang yang paling paling Indonesia sih menurutku, mantra.
1: Lalu selanjutnya
0: boleh
1: Southbird. Ini bacanya gimana? Southbird.
0: Southbird.
1: Burung salt itu apa? Selatan.
0: Burung selatan.
1: Ini merupakan burung tingang atau keluarga burung rangkong.
0: Tingang lagi.
1: Ya, ini banyak bacanya ya. Tingang. Dikenal oleh masyarakat asli di Kalimantan, terutama suku Dayak, sebagai burung yang memiliki keelokan dan keindahan. Burung ini hadir sebagai inspirasi dari beberapa gerakan atau nama tarian dari masyarakat Dayak di Kalimantan pada umumnya. Kemiripan shortbird memiliki benjolan aneh menyerupai jambul di kepala dan paru besar. Ya kan, mirip kan?
0: Iya, mirip-mirip kan?
1: Ya, aku penasaran apa emang burung rangkong ini menghadap ke selatan terus?
0: Karena shortbird ini selalu menghadap ke selatan.
1: Iya. Yeah. Titisannya Roro Kidul ya.
0: Ini udah mulai bahaya nih. Jadi ada satu scene yang lucu. Southbird ini kesasar di kapalnya Luffy. Ya kan? Terus diikat tuh. Terus diikat. Nah. Si burung ini kayak ngambek gitu loh sama kru-krunya Luffy, ya kan? Karena ada Chopper di situ yang nerjemahin. Nah. Nerjemahin bahasa hewan, ya kan? Terus nggak tahu siapa yang bilang pokoknya kalau ada burung ini kita nggak akan pernah tersesat, bilang gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Terus burungnya bilang, aku akan menghadap ke arah lain biar kalian tersesat. Gitu kan? Si Luffy, ya coba aja. Burungnya ngadap ke utara, dibiarin 1 detik, 2 detik, 5 detik, burungnya nggak kuat ngadap selatan lagi. Ini aneh banget sih, burung selatan. Jadi kasian ya. Burung ini kalau kasmaran nggak bisa saling pandang, Kalau kasmaran nggak bisa saling pandang, ya nggak?
1: Pakai kaca, doggy style mulu.
0: Ya, kalau ngels ya nggak perlu saling pandang, merem aja, enak merem sih.
1: Aji.
0: Yang kita nggak tahu ini referensinya si Tingang ini beneran ngadep selatan atau enggak ya?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Kayaknya nggak mungkin sih ya.
1: Iya. Yeah. Dari fantasinya kan di situ menghadap selatan terus. Iya. Yeah. Kayak kecuali kalau mempunyai kemampuan kepalanya bisa diputar 180 derajat. Nah,
0: itu ada burung hantu. Dares dong.
1: Sedares.
0: Udah tahu Dares enggak?
1: Terkuku tuh.
0: Kok terkuku? Terkuku.
1: Dares itu sing di.
0: Dares ya burung hantu itu Dares.
1: Oh, anu Dares.
0: Oke. Okay. itu untuk Southbird. Jadi Southbird ini kan Jaya Island tuh ada dua. Yang satu yang di bumi,
1: di laut. Apa ya, di laut. Yang di laut sama di atas langit.
0: Ya, jadi pulaunya dulu itu satu, jadi satu. Terbelah jadi dua, yang separuh ngangkat ke langit.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ tuh di yang bawah Southbird ada, yang di atas juga ada itu, tapi bentuknya beda.
1: Bentuknya
0: yang
1: gimana?
0: Yang di Skypiea lebih besar.
1: Oh. Nah,
0: yeah. Karena ya alam memaksa mereka tumbuh lebih cepat kayaknya ya. Jadi kan alamnya beda gitu.
1: Alamnya beda terus. Kalau mereka terbang terus nyasar jatuh gimana?
0: Terbang nyasar jatuh.
1: Iya. Jatuh kan Skypiea kan cuma segitu.
0: Oh, maksudnya jatuh ke
1: laut. Bawah jelas. Kalau jatuh ke bawah ke laut, bukan ke atas. Ke laut.
0: Maksudnya ke Jaya Island yang di bawah.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apa, ketemu teman-teman lama dong. Ya
1: enggak? Mana aja lu?
0: Itu sih untuk referensinya Southbird. Terus kita nggak perlu ngasih tahu cerita terlalu banyak soal Archskypiea kayaknya ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kayaknya kalau kita ngomongin Archskypiea nggak ada habisnya, ini panjang banget. Yang pasti di sana tuh kalau kita mau ngingetin Jaya Island tuh ada di episode lalu kan gue bilang gunung emas. Tapi di anime One Piece itu sebenarnya bukan gunung emas, kota emas.
1: Kota emas.
0: Yang disembunyikan oleh suku sekitar. Yeah. Nama sukunya Shandia. Itu benar-benar menyerupai suku Dayak, by the way. Nanti ada poinnya nggak sih? Gua bahas muncul poinnya lagi.
1: Itu suku Shandia.
0: Nggak ada.
1: Suku Shandia menyembunyikan emas sampai ke langit.
0: Nggak gitu. Bukan disembunyikan di langit. Maksudnya di suatu area Jaya Island sebelum sebelum pulaunya jadi dua nih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu disembunyikan kota emasnya nih, disembunyikan di suatu tempat gitu loh. Kebetulan yang terbelah dan keangkat ke langit adalah tempat itu. Gitu loh. Entah kebetulan, entah memang udah kadung ditandatangani sih ya. Kontraknya dari tahun berapa? 50 tahun loh itu kontraknya. Iya.
1: Iya. 70-an lah.
0: Sekarang kan kita udah bisa ngolah sendiri harusnya ya.
1: Ya, setelah G30 lah.
0: Emang ya? Berarti yang tanda tangan.
1: Oke, cut.
0: Berat sekali. Nah, itu ada emasnya memang. Kota emas, bukan gunung emas ya?
1: Ya,
0: kota emas.
1: Tiangnya aja
0: dari emas. Kalau kita bilang kota emas, sebenarnya itu tidak segede kota sih. Kayak satu RT doang.
1: Kampung lah.
0: Kampung, iya. Tapi,
1: kampung emas.
0: Tapi di situ emas semua. Nggak ada yang, nggak ada penghuninya sih. Cuman memang kayak buat penyimpanan emas gitu loh.
1: Iya. Dan nggak ada sarpek sih itu. Sayang sekali.
0: Nggak ada. Emasnya juga mentah gitu, memang kayak belum bisa ngolah gitu loh.
1: Emasnya juga mentah.
0: Ya emas bongkahan, bukan dalam bentuk cincin, bongkahan. Emang suku sekitar belum bisa ngolah. Akhirnya datanglah Enel
1: kan.
0: Diolah jadiin itu apa? Maxim. Maximus.
1: Maximus apa?
0: Kapal Maximus yang buat terbang Enel itu.
1: Oh iya.
0: Itu kan dari emas, tolol.
1: Enggak Maxim enggak.
0: Itu sih emasnya ada di situ. Tahu nggak di skrip ada kata-kata gini loh, anjing bangsat banget. Entah kebetulan atau tidak, dalam sejarahnya Indonesia, tepatnya Irian Jaya memiliki gunung emas sebagai tambang terbesar di dunia, Gunung Esberg. Ini skripnya loh ya.
1: Yeah.
0: Gunung ini berlimpah, bahkan dahulu emas bisa ditemukan di permukaan tanahnya tanpa perlu digali. Dalam sejarahnya, mirip bener memang. Tambang ini dikuasai oleh Freeport dari Amerika Serikat. Jelas-jelas gitu loh di skripnya bangsat. Bahkan ada istilah Amerika Serikat dibangun oleh emas Papua. Waduh. Silakan searching dulu. Dalam cerita emas suku Shandia juga dieksploitasi oleh Enel untuk membangun Maximus. Ya benar sih sebenarnya. Ya mau gimana lagi dong?
1: Bahaya ini. Jangan sampai tahu ini.
0: Siapa?
1: Rakyat Shandia. Oke, selanjutnya markas Flying Fish Rider. Sebelum memasuki cerita di Pulau Sabaudi, bajak laut Topi Jerami bertemu dengan sekelompok penculik bernama Flying Fish Rider yang menggunakan ikan terbang sebagai kendaraannya dan memiliki markas di tengah laut. Rumah-rumah yang ada di markas Flying Fish Rider ini menggunakan konsep rumah adat dari Nias, Sumatera Utara. Dan untuk desain rumah ini sangat mirip, lengkap dengan jendela terbuka. Aku cari
0: ngomong apa sih bang?
1: Aku searching di Google rumah adat Nias. Itu emang mirip sih, kayak rumah panggung, ya? kayak rumah panggung gitu.
0: Tau.
1: Terus atapnya segitiga kayak gitu. Nias. Terus pintunya bundar. Kota. Terus kan di sini rumah Nias itu namanya Omohada.
0: Oke. Nama rumah adatnya.
1: Ya, nama rumah adatnya Omohada.
0: Omohada.
1: GTH.
0: Omohada.
1: Oh iya. Depannya nggak pakai H depannya.
0: Oh.
1: Omohada doang.
0: Oke. Terus?
1: Terus ya mungkin Oda ngambil referensi rumahnya dari ini, dari rumah adat Nias ini, Sumatera.
0: Miripnya banget ya.
1: Miripnya ya mirip.
0: Banget.
1: Banget.
0: Oke. Aku nggak lihat gambarnya, cuman
1: soalnya nggak muncul pake, di sini. Pakai kayak kayak jerami gitu.
0: Cuman aku pernah lihat sih emang. Dan emang mirip mirip. Ya itu rumah-rumah kayu panggung gitulah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang ini, ada juga ark. Arknya ini, ark apa ya ini ya? Arknya ini, aduh lupa nama arknya. Pokoknya ini waktu kita berkunjung ke pulau tempat tinggal Nami.
1: Oh iya yeah.
0: Jadi di desanya Nami tersebut sedang dijajah kayaknya.
1: Dijajah oleh manusia ikan.
0: Manusia ikan, bajak laut,
1: SpongeBob, Arlong, Squidward, sama
0: Nemo.
1: Kok bisa Nemo ya?
0: Dory.
1: Hei sobat. Aku kagum kau dengan burubur.
0: Kok bisa? Aku itu aku nggak tahu proses kreatifnya dari tim Global TV atau RCTI ya awal pertama tuh ya.
1: Global.
0: Pokoknya tim pengisi suara penyu, penyu seribu tahun di Finding Nemo. Kenapa dikasih aksen Madura? Itu bingung sih. Padahal
1: tapi cocok loh.
0: Cocok sih. Cuman di versi original dubbingnya itu aksennya nggak, ya nggak jauh beda dari hewan-hewan lain.
1: Iya.
0: Ya nggak. Tapi kenapa itu tiba-tiba dikasih aksen Madura ya?
1: Aksen Batak nggak cocok.
0: Iya juga. Halo Pak Turtle gitu kan. Aku bukan Pak Turtle. Pak Turtle itu ayahku. Panggil aku Crush.
1: Gokil, gokil.
0: Ada kok orang bisa. Madura namanya Crush.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Seorang Madura. Penyu tuh.
0: Panggil aku Crush.
1: Eh, lanjutin, lanjutin.
0: Berenang dengan burubur. Itu lucu banget sih. Aduh. Baru-baru ini di repost sama Coki. Padahal udah lama sih itu ya. Ini gak pernah nonton TV sih, goblok. Tapi lucu sih, masih tetap lucu. Berapa kalipun di style tetap lucu itu. Sayangnya kalau di TV gak bisa di reward sih.
1: Ya, makanya pindah ke YouTube semua.
0: Itu lucu sih. Baru-baru ini aku juga nonton Cars 3. Di TV kan belum ada ya, aku gak pernah nonton TV. Cars 1 lu tau lah.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dia kesasar di radiator spring.
1: Ya, yang Cars kedua, two. Yang kedua apa ya?
0: Yang Cars 2 tuh yang Tow Meter jadi agen rahasia.
1: Hmm, ya. Yeah.
0: Si Lightning McQueen-nya sibuk balapan sama F1.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Cars 3 ini fokusnya ke balapan lagi. Jadi ceritain kalau Lightning McQueen ini udah tua. Mobilnya tuh, ya dia pembalap tua aja kayak Hudson Hornet.
1: Iya, yeah,
0: kayak. Ya kan pembalap tua. Pembalap juniornya adalah Lightning McQueen. Sekarang Lightning McQueen udah generasi tua. Ada muncul pembalap baru, mobilnya udah ala-ala mungkin kita sebut Lambo gitu-gitulah.
1: Ya, yeah, mobil sport
0: super,
1: super,
0: supercar. Jadi gimana Lightning McQueen ini masih pengen tetap balapan di antara para-para rookie, para-para
1: newcomer. Ntar balapan sampai ke luar angkasa itu ya. Nyelamatin keluarganya itu ya.
0: Lo gak tahu. Itu aneh banget sih itu. Anjing. Kenapa ya?
1: Apa? Kenapa ya?
0: Lo waktu gue ceritain gak percaya kan?
1: Hah?
0: Kalau Fast Furious itu
1: oh, jadi spoiler.
0: Lo gak percaya, gak spoiler. Tapi lo gak percaya. Lo kira gue mengada-ada. Ya masa film tentang mobil keluar angkasa melawan kapal selam aja itu udah aneh,
1: udah terlalu apa jadinya?
0: Kenapa keluar angkasa lu pasti gak percaya?
1: Udah terlalu
0: imajinasinya.
1: Gak mungkin, udah siapa terlalu.
0: Siapa kreatornya? Jimmy Lim.
1: Jimmy Lim itu?
0: Yaitu si Dom. Ya itulah pokoknya orang yang ya penyebab mobil keluar angkasa, mobil lawan kapal selam, ya itu ya si Jimmy Lim itu.
1: Harusnya mobil terbang dulu. Bukan mobil keluar angkasa.
0: Terbang itu mobilnya.
1: Ya kan terbang vertikal.
0: Iya.
1: Oh, vertikal terus horizontal gitu.
0: Oh, kayak pesawat dong. Enggak. Tuh, memang. Itu bukan terbang sih, itu jatuh dengan gaya.
1: Jatuh dengan
0: gaya. Ayo lanjut. Lanjut. Arlompak belum gue bahas bang Set. Jadi di sana ada arlompak manusia ikan. Nah, Arlong Park, maksudnya kediaman si Arlong ini mirip banget dengan desain-desain pura yang ada di Bali.
1: Iya, yeah, pura.
0: Pura di Bali sama pura di India, kayak desain gitu sih. Iya nggak?
1: Iya, yeah, rata-rata gitu.
0: Tapi... kayak misal, ini disebut kayak rumah yang ada di One Piece mirip dengan masjid yang di Indonesia. Masjid? Ya gitu di seluruh dunia enggak sih? Iya enggak?
1: Iya, iya.
0: Kemana masjid ya gitu?
1: Mungkin udah dikonfirmasi sama Oda mungkin.
0: Oh, enggak tahu sih kalau itu.
1: Kalau teman-teman enggak tahu puranya kayak gimana, ambil uang 50.000 terus dilihat situ ada.
0: Emang pura?
1: Eh, lu enggak punya, enggak pernah punya uang 50.000?
0: Karena sering punya enggak, jadi enggak
1: dilihat. Alasan. Punya enggak 50.000? Wah, oh, kan
0: ada sih, entar deh. Enggak, lu bohong masih.
1: Yang biru.
0: Sebentar. 50.000 kapan enggak biru?
1: Ya tahun 98 itu.
0: 50.000 biru semua, Bang.
1: Punya enggak 50.000?
0: Punya, bentar.
1: Kalau enggak punya ini lo.
0: Wih.
1: Ke Indomaret.
0: Bangsat. Enggak percaya kalau pura. Enggak tahu, enggak pernah lihat. Ya udahlah. Itu Arompak ini mirip sekali dengan pura. Enggak tahu benar referensinya dari itu atau kebetulan. Kayak kebetulan enggak mungkin desain pura tuh bukan desain umum ya.
1: Iya, bukan desain umum. Yang bisa kebetulan.
0: Iya, makanya. Lanjut dong.
1: Lanjut. Senjata Usopp. Ini perlu enggak sih?
0: Enggak apa-apa. Emang kenapa enggak perlu?
1: Dalam cerita di Pulau Manusia Ikan sempat ditampilkan bagaimana Usopp mengeluarkan salah satu peluru yaitu bernama Pop Green yang ketika digunakan memunculkan bunga rafflesia. Bunga rafflesia merupakan bunga endemik di Pulau Sumatera karena jenis tersebut hanya tumbuh di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bunga ini memang mengeluarkan bau yang busuk dan karena itu jadi sering disamakan dengan bunga bangkai. Padahal bunga rafflesia dan bunga bangkai ini adalah dua bunga yang berbeda. Tetapi bisa kamu lihat di One Piece, Usopp mengeluarkan jurus ini agar mengeluarkan bau yang menyengat sama seperti bunga rafflesia. Fungsi bunga rafflesia apa sih?
0: Di One Piece?
1: Enggak, di dunia nyata.
0: Nah, itu seperti gua tanya ke lu, apa fungsi bunga putri malu?
1: Itu kan mekanisme pertahanan diri, Pak.
0: Fungsi yang untuk bunganya.
1: Daun-daunnya.
0: Daunnya. Yang lu tanya fungsi untuk siapa ini?
1: Ya manusia, kalau
0: nah, sekarang gua tanya, fungsi bunga putri malu untuk manusia apa?
1: Hiasan. Ya gak mungkin ya, hiasan. Buat mainan anak kecil loh.
0: Yang mana?
1: Putri malu kan kalau dipegang kan apa namanya? Mendengkup apa sih? Pesin saya.
0: Malu.
1: Malu.
0: Goblok. Kok bisa malu ya? Namanya juga putri malu. Ya mekanisme malu itu sama kayak mekanisme bau dari rafflesia.
1: Iya, bunga rafflesia itu kayak buahnya atau
0: bunganya
1: yang
0: nggak ada. Rafflesia itu nggak ada,
1: nggak ada,
0: nggak ada batang, dahan, daun dan buah.
1: Ada titiknya yang panjang itu.
0: Nggak, titik matamu itu bunga doang. Gede tapi memang, gede banget. Anjing lah, bangsat. Lu ngomong kecil, kalimatnya kecil tapi aksennya gitu kan.
1: Gede. Gede. Bentar, bunga rafflesia mungkin ya cuma bunga yang
0: bau.
1: Bau. bangke bisa.
0: Iya.
1: Buat pajangan di rumah ya nggak enak.
0: Nggak enak.
1: Pengusir tamu kayak gitu. Bunga pengusir tamu.
0: Nah, kalau dimanfaatkan seperti itu ya bisa juga. Nah, kalau dimanfaatkan seperti itu bisa nggak? Ya bisa dong.
1: Bisa.
0: Kayak ngusir orang kan bisa.
1: Ya, buat ngelamar orang nggak bisa.
0: Di putri malu juga nggak bisa dong. Rumput juga nggak bisa. Ya gak? Semua itu udah ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Kayak ya bunga. Yang nggak ada fungsinya tuh mungkin apa ya? Batu ada ya batu. Lu lah lu.
1: Oh hancur. Tapi bunga yang disukai orang-orang itu kayaknya bunga bang.
0: Udah tahu arahnya.
1: Anjir.
0: Masih yada. Embracing. Kwak kwak kwak. Mixernya nggak dipakai.
1: Mixer lu nggak dipakai.
0: Kan ada seri. Tropical Hotel ada di Pulau Jaya. Tropical Hotel di One Piece ya, merupakan hotel yang berada di Pulau Jaya. Di One Piece-nya Pulau Jaya, bukan Jawa ya. Kerasan nama tropical sangat identik dengan Indonesia. Kenapa begitu? Searching aja di Google. Searching aja di Google atau
1: Google.
0: Googling aja di Yahoo.
1: Ya, itu.
0: Kan ketik google.com ya. Terus cari yahoo.com, terus cari di situ. Terus cari lagi Bing. Biar yang nyari 3 search engine.
1: Goblok gitu.
0: Biar
1: tambah-tambah lama.
0: Googling ternyata ada Tropical Hotel di Bali. Konsepnya agak mirip walau tidak bisa dikatakan serupa.
1: Jadi
0: Tropical Hotel.
1: Gambarnya itu kayak segitiga terus di dalamnya ada kayak tanda seru gitu kan. Tropical Hotel.
0: Bukan, itu artinya internet kita lemot. Gambarnya enggak muncul. Muncul ikon tanda seru, goblok. Tropical Hotel. Dan itu kayak ini namanya hotel di Bali ya. Penghuninya turis-turis semua.
1: Yeah.
0: Sama kayak Tropical Hotel di Jaya Island. Yeah. Ya kan? Itu turis-turis dari luar semuanya. Ah, udah rambut kuning si siapa? Bellamy.
1: Udah
0: rambut ketumpahan kuah soto kan itu. Terus
1: yang lokalnya doang cuma
0: anak buahnya Bellamy itu udah turis banget. Pakaiannya, outfitnya turis banget dah pokoknya.
1: Yang lokal banget itu Blackbird itu siapa? Kroiki itu.
0: Oh iya,
1: lokal
0: padahal
1: banget.
0: Itu bukan orang situ ya.
1: Yeah.
0: Bukan Akamsi.
1: Hah?
0: Akamsi?
1: Akamsi ya,
0: anak kampung sini.
1: Oh, anjir. Istilah ye.
0: Istilah enak. Jakarta. Itulah ada Tropical Hotel. Ada satu lagi kayaknya ya. Ada Sabaudi ini tadi udah belum?
1: Belum. Sabaudi Archipelago. Sebut-sebut sebagai hutan mangrove.
0: Sebut-sebut.
1: Hutan mangrove atau hutan bakau terbesar di dalam One Piece. Mangrove terbesar di dunia nyata adalah di Indonesia. Mangrove ini buat nan ombak itu. Hutan mangrove ya.
0: Hutan mangrove untuk nan ombak. Aku gak berani nyalain tapi aku baru denger sih.
1: Iya ada.
0: Gak tahu sih.
1: Terus fungsinya apa bangsat?
0: Kenapa lu harus nanya fungsi, kenapa sih? Kenapa lu tuh gak nikmatin hidup doang gitu loh. Kalau setiap orang gak, lu suruh mikir fungsinya sesuatu itu apa. Kasian ibu lu gak.
1: Bangsat. Bermain dan belajar pak. Bermain dan belajar.
0: Mangrove tuh, lu pernah ke hutan mangrove gak? Gue pernah di Jakarta. Jakarta lagi.
1: Anjir.
0: Di Surabaya.
1: Di mana? Di
0: hutan mangrove.
1: Enggak, maksudnya di Perak atau di
0: lupa pokoknya Surabaya mana tuh. Ada hutan mangrove, tempat anak-anak kencan memang. Jadi di situ tuh ya, rusak loh pokoknya. Mangrove tuh tumbuh di rawa enggak sebenarnya?
1: Bukan di tepi laut,
0: di rawa.
1: Ah ya.
0: Mangrove tuh tanaman rawa sebenarnya. Kalau dirawat dengan bagus, itu keren banget tempatnya, pasti keren.
1: Buat
0: ngademin diri di sana kalau kita kesana. Buat ya yang kencan banyak sih, ada keluarga juga, pokoknya enak banget sebenarnya. teduh di sana tuh.
1: Ya,
0: kebetulan saking... waktu gua sana lagi rusak. Ya namanya tempat wisata BUMN ya gitu sih emang.
1: Enggak dikelola swasta sih.
0: Iya makanya. Udah. Itu sih. Kita baca-baca komen. Bukan ya, komen di YouTube kita, tapi komen di website orang. Ini loh. Katanya, pantesan saya nonton One Piece kok rada-rada janggal. Oh, aduh, enggak sih, biasa aja. Itu ada yang mengingatkan di kolom komen, jangan lupa Kuping Enel, itu kuping suku Dayak Kalimantan. Aku enggak tahu suku Dayak kupingnya gitu, kayaknya enggak sih.
1: Ya enggak tahu, emang mereka tertutup.
0: Enggak tahu juga. Tapi suku Sandia itu memang suku Indonesia banget sih. Mungkin mentok-mentok apa? Vietnam kali ya.
1: Kok Vietnam?
0: Vietnam ada yang sukunya kayak gitu enggak?
1: Oh iya. Ada. Makanya. Vietnam, Thailand kayak gitu. Oh.
0: Mirip-mirip yang badan ditato-tatoin gitu kan ya?
1: Iya. Haki itu, Pak. Haki bukan tato.
0: Tato.
1: Haki itu. Di
0: mata.
1: Daki.
0: Oh, daki. Kok daki jangkrik? Surga haki.
1: Daki.
0: Itu sih kalau sejauh ini kebanyakan kebanyakan pulau di One Piece tuh menurut gua yang enggak ya, apa ya, khayalan si Eiichiro Oda. Kayak ada pulau Whole Cake yang di mana semuanya Whole Cake. Bacanya Whole Cake.
1: Whole Cake ya,
0: Whole Cake.
1: Itu kayaknya dongeng-dongeng zaman dulu kayak.
0: Makanya. Dongeng itu seluruh pulau terbuat dari, bahkan tanahnya terbuat dari wafer.
1: Iya. Itu keren.
0: Terus ada Sabaody menurutku juga khayalan. Terus pulau manusia ikan yang referensinya Nyoror Kidul, nggak mungkin dong. Oda kan nggak tahu, nggak kenal juga.
1: Nggak tahu, Pak.
0: Mungkin dia nggak tahu picu adrenalin di pantai pakai baju hijau. Nggak tahu dia.
1: Oh ya Pak, untuk terakhir ini
0: ya, apa itu?
1: Ada fun fact One Piece.
0: Fun nggak nih? Fake aja kali.
1: Fake aja. Nyangkut pautin sama tema kali yada, kita yada, kali ini. Di Aquano.
0: Arc Wano. Jepang nih.
1: Ya. Yeah. Studio Ubud ikut garap.
0: Ubud nih studio apa?
1: Studio asal Indonesia.
0: Studio asal Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Produksinya apa?
1: Ya mereka apa namanya? Kayak bagian gambar background kayak gitu loh, Pak.
0: Enggak. Di Indonesia, Studio Ubud sudah produksi apa?
1: Kayak One Piece.
0: Enggak.
1: Bukan, kalau anime mungkin kayak Surabaya, apa namanya? Surabaya War, apa sih? Animasi itu.
0: Iya. Itu sempat tayang di bioskop ya?
1: Iya. Yeah.
0: Surabaya, tahu. Aduh, lupa lagi bangsat. Ya itulah.
1: Terus kalau anime mereka sebagai kayak bantuin support gitu loh, Pak.
0: Lihat nih. Beneran fake enggak nih? Takutnya salah nih.
1: Bener, Pak. Coba cari Studio Ubud.
0: Enggak, aku cari yang Surabaya tadi. Animasi.
1: Enggak, kalau cari aja Studio Ubud udah mengerjakan apa aja.
0: Gua nyari kesalahan lu dulu, bangsat.
1: Kesalahan orang dicari-cari.
0: Battle of Surabaya.
1: Bukan Studio Ubud ya.
0: Emang lu ngarang, bangsat. Estimik, oke, Estimik lagi yang produksi.
1: Estimik PBIAK Paramita.
0: Itu, itu aja fact-nya.
1: Studio Ubud dulu. Aku udah tadi bilang Studio Ubud.
0: Ya lu ngarang yang Battle of Surabaya, udah ngarang fact-nya. Duh, bikin podcast enggak naik-naik ya gini.
1: Loh,
0: pakai D atau pakai T?
1: Ubud pakai D.
0: Kalau enggak tahu jangan ngarang, bangsat.
1: Nah, apa aja?
0: Studio Ubud.
1: Ngerjakan apa aja?
0: Lu enggak tahu kan?
1: Tahu.
0: Ya ada apa?
1: Ada anime, aku pernah nonton.
0: Yang punya Indonesia.
1: Ya. Semua, bukan, dia support aja.
0: Enggak pernah produksi sendiri.
1: nggak tahu kalau itu.
0: Gitu kan enak bilang nggak tahu dari tadi.
1: Dia pernah bantuin kerjakan anime.
0: Iya benar bang Sat.
1: Iya kan?
0: Aku di kreditnya ada loh kredit.
1: Ubud Studio.
0: Oke. Ini ada di Jakarta. Ubud Studio nih.
1: Bali yuk. Jakarta.
0: Jalan Arjuna Utara RT RW Kabupaten Jeruk Kota Jakarta Barat.
1: Bukan, ini Jakarta kok.
0: Orang gila nih orang memang.
1: Ngerjakan apa aja?
0: Tar dulu.
1: Kayaknya
0: kita lihat di gitu. Kompasiana. Mulai tanggal 7 Juli kemarin, anime One Piece memasuki alur cerita baru, yaitu alur cerita Wano. Alur Wano ini telah ditunggu-tunggu oleh penggemar setia anime. Penggemar setia One Piece, penulisnya goblok. Pada alur ini akan menceritakan tentang pemberontakan aliansi Luffy, Law, Luzuka. Ya itulah pokoknya. Pada oke. Mana sih Ubud? Buruan dibahas kali. Gimana sih?
1: Ini aku ada.
0: Nah, ini. Namun yang paling mengejutkan dari opening terbaru dari One Piece ini adalah keterlibatan studio anime asal Indonesia dalam proyek anime besar sekelas One Piece. Studio tersebut adalah PT Kreasi Studio Ubud yang sebelumnya telah beberapa kali ikut andil dalam proyek anime seperti Tokyo Ghoul, We Never Leer,
1: Gangsta,
0: dan Grand Chess Senki. Aneh korek. Studio ini sering ditunjuk sebagai fotografi assistance atau fotografi cooperation.
1: Bagian mungkin.
0: Untuk melakukan compositing seperti menambahkan efek filter dengan menggunakan sebuah software seperti Madam, After Effects, dan lain sebagainya. Atau PixArt. Aduh, gak mungkin sih kalau PixArt. Studio ini berlokasi di Jakarta, memiliki staff berasal dari Jepang, pantesan, dan Korea. Namun masih banyak staff asli Indo juga. Patut diapresiasi prestasi studio ini yang telah berhasil merambah anime Jepang, bahkan salah satu anime terbaik Jepang. Oke, okay, mana nih tulisan? Ini. Ada
1: studio
0: Ubud di caps lock loh. Satu lagi yang membuat terkejut. Terkejut. Penulisnya siapa sih ini? Lebay banget. Keterlibatan salah satu staffnya dalam anime Black Clover. Awalnya tidak terduga, namun setelah dicari dengan teliti, melihat nama-nama yang ditampilkan pada lagu penutup anime, muncul nama Faisal Ubud. Faisal Ubud.
1: Black Clover, namanya Faisal. Aku belum nonton sejauh itu.
0: Kata-kata penulisnya nih. Mendengar nama Ubud, pastinya itu salah satu staff asal Indonesia. Enggak usah Ubud, Faisal aja. Enggak usah Ubud. Faisal aja itu udah Indonesia banget ya. Apalagi Susilo. Wah.
1: Warno. Nah, tahu enggak?
0: Susilo BY. Black Clover. Oke, menarik. Dengan adanya warga Indonesia dan studionya ya, membuat mungkin kita berangan-angan ya Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu.
1: Ya.
0: Battle of Surabaya tuh sebenarnya bagus meskipun
1: bagus.
0: Saya enggak nonton ya.
1: Bangsat. Bangsat, aku nonton. Tapi bajakan sih. Enggak. Aku nonton trailernya
0: The Battle of Surabaya.
1: Itu keren sih.
0: Ubud. Fun fact.
1: Fun kan?
0: Fun fact. Hey! Mixer. Mixernya enggak dipakai dong.
1: Mixer baru beli enggak dipakai. Buat apa ya?
0: Ribet enggak pakai mixer? Pakai mixer kalau rekaman apa kayak musik gitu-gitu aja dong.
1: Katanya buat FBI
0: kita cari karya yang mungkin studio Ubud enggak bikin sendiri kali ya?
1: Iya.
0: Yang muncul paling atas karya studio Ghibli lagi. 5 anime populer yang ikut dikerjakan bukan dikerjakan sendiri.
1: Emang mereka support aja.
0: ini ada Jojo Bizarre. One Piece.
1: Jojo Alur Wano.
0: Tokyo Ghoul season 1-2.
1: Gangster.
0: Ada We Never Learn.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Enggak, bukan soal studionya, maksudnya ada nama, satu nama nyelip di sebuah karya yang mendunia. Itu ada satu nama Indonesia tuh udah kayak, oh oke, okay, udah biasa gitu loh. Ya gak sih?
2: Iya yeah.
1: Banyak ya rumor-rumornya, katanya Avenger pun iya, Transformer pun iya gitu.
2: Yang mana? Avenger?
1: Avenger ya krunya, bukan pemerannya dong.
2: Oh aku tahu.
1: Ini
2: gitu. Avenger. Thanos.
1: Kenapa Indonesia?
2: Prok jadi apa? Kayak itu. Pesulap.
1: Thanos pesulap menghilang.
2: Enggak, sih. Pesulap Indonesia. Yuk, tolong dibantu ya.
1: Tarno.
2: Ah. Suwe itu. Tinggi suwe.
1: Sorry, Bos. Lupa namanya, Bos. Jangan marah dong. Tapi kalau mungkin animatornya gitu-gitu pasti ada sih, nggak, kru-kru gitu. Ya kru lah, kru.
2: Ya kalau kru. Nonton kredit title-nya sih
1: pasti ada. Kalau diteliti kalau pasti jeli. Ada.
2: Kita kan cuma dari yang meranin sebagai Iron Man siapa kayak gitu-gitu kan. Kayak Robert Duan.
1: Yang kita baca.
2: Yang kita baca.
1: Iron Man siapa?
2: Bentar. Johnny Depp bukan, siapa? Robert Duan Junior.
1: Duan.
2: Siapa? Iya.
1: Downey.
2: Iya, yeah, Downey
1: yang wangi itu loh.
2: Molto. Iya yeah, kan?
1: Bener, betul, kan? Robert Downey Junior, RDJ. Betul. Kalau pemeran-pemeran gitu ya emang kadang ada kayak Joe Taslim gitu-gitu.
2: Yeah.
1: Ya tapi enggak banyak. Yang banyak ya itu tadi sih.
2: Habis nonton filmnya terus nyari foto hotnya.
1: Habis nonton filmnya
2: nyari foto hot.
1: Nyari apa?
2: Foto hot.
1: Foto hotnya.
2: Ya. Yeah.
1: Habis nonton nyari foto hot Joe Taslim.
2: Enggak, Kal Gadot so Joe Taslim lu.
1: Kenapa nyari foto hotnya?
2: Gal Gadot.
1: Kan kita enggak ngomongin itu loh.
2: Gal Gadot sih.
1: Nah. Emang kenapa Gal Gadot?
2: Kan meranin Wonder Woman kan.
1: Yakin lo?
2: Lo. Enggak percaya.
1: Ya betul. Terus kenapa keputus? Ini bangsat ngomong. Selalu enggak ngerasa kalau kalimatnya ditunggu. Emang anjing nih.
2: Kan habis nonton Wonder Woman, wah pemeran utamanya cantik banget kayak gitu. Setelah nonton kan searching kan.
1: Oke pemirsa,
2: pemirsa
1: lagi. Terima kasih yang udah ngedengerin kita pada hari ini. Ya.
2: Tunggu aja season selanjutnya. Ini udah akhir season.
1: Enggak ada season.
2: Oh enggak.
1: Lo tahu enggak kenapa ada season-seasonan di podcast tuh? Terutama kalau
2: buat libur mungkin.
1: Lu enggak ini sih, enggak apa namanya? Enggak pakai aplikasi noise sih. Jadi
2: pakai.
1: Di luar noise jarang banget ada podcast pakai season.
2: Iya.
1: Enggak.
2: Rata-rata 20 episode gitu kan.
1: Enggak ada. Yang mana di noise?
2: Iya. Yeah. Kayak musuh masyarakat
1: 12 satu season 12.
2: Oh.
1: Berisik tuh, enggak ada season.
2: Langsung gas.
1: Kenapa ada season 100. Dan ada yang enggak ada season? Sekarang dipakai season berisik. Berisik dulu enggak ada season. Setelah 200 episode,
2: ya. Yeah.
1: Episode lagi. Episode dipotong dijadiin satu grup season 1. Sekarang season 2 mulai episode 201.
2: Ya, episode pertama dong. Episode 1 kok 201.
1: 201
2: Sasu
1: masuk season 2 gitu ngitungnya. Kalau musuh masyarakat season 1 12 episode, season 2 balik episode 1 lagi.
2: Iya.
1: Kalau musuh masyarakat berisik enggak? Lanjut tuh. Nah, tahu enggak kenapa ada season dan enggak kalau di noise?
2: Beda manajemen.
1: Enggak, gimana beda manajemen? Jadi yang 12 episode tuh kontrak.
2: Oh, kontrak.
1: Kontrak kontrak 12 episode gitu loh.
2: Iya.
1: Jadi dibayar langsung 12 episode. Nih, kontraknya, duitnya segini untuk 12.

0: 12 episode.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, berisik tuh gajian per bulan.
1: Oh, enak dong.
0: Tergantung. Lebih duitnya tuh lebih besar yang langsung 12.
1: Ya kalau kontrak kan kita enggak tahu kalau udah 12 episode terus kita enggak dikontrak lagi.
0: Iya.
1: Kalau bulanan kan
0: bulanan pun bisa gitu juga. Kayak misal nih,
1: tapi kan lebih misteri.
0: Lebih misteri, lebih menegangkan sebenarnya, iya dong. Jadi kalau misal di kontrak nih 12 episode, episode ketiga udah jelek misal.
1: Iya.
0: Putus kontrak kan kena denda. Harus diselesaikan 12 itu.
1: Hmm,
0: pihak yeah yang manapun. Nah, kalau gaji udah di episode 20 gitu. Udah blunder di episode 21, dipotong-potong aja. Gitu.
1: Ya, budak korporat.
0: Pengangguran. Udah mau closing yuk, tuh dari
1: terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Kalau mau mendengarkan podcast kami, klik aja di Google Inspiradio.
0: Biar trafiknya naik
1: di Google.
0: Kalau bisa searching di Google-nya bareng-bareng.
1: Iya. Yeah.
0: Sama temen.
1: Bareng-bareng teman. Terus
0: di Google inspiradio.id langsung.
1: Ya, Google dulu baru inspiradio.id.
0: Biar
1: selalu naik. Ya.
0: Jangan tulis di alamat
1: langsung browsernya jangan.
0: Address jangan, alamat address sama aja. Jangan www.inspiradio.id jangan. Ketik dulu google.com.
1: Google.com.
0: Pun sebenarnya
1: di search-nya
0: www.inspiradio.id kan bisa.
1: Bisa, tapi kita butuh
0: google.com dulu.
1: Iya.
0: Terus cari inspiradio.id.
1: Inspiradio.id.
0: Ajak teman-teman kalian untuk cari inspiradio.id. Mau dengerin enggak? Dengerin nanti dulu lah.
1: Iya. Klik aja dulu.
0: Laser Podcast setiap hari Minggu jam 10 atau jam 9 ya. Kita ganti yuk.
1: Terserah yang ke-upload tuh.
0: Upload udah duluan, tinggal puter doang kan.
1: Jam 9 enggak ada acara.
0: Kita ngomongin kan jadwal di Inspiradio.id ya, bukan di YouTube ya. YouTube yeah tersis, terserah.
1: Jam 9 ada?
0: Kagak ada.
1: Jam 9 aja.
0: Atau jam 8?
1: Setahumu aja. Baiknya gimana?
0: Gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ntar atur lah, lu atur ya. Kan udah masuk grup kru. Ya, lu atur.
1: Iya. Yeah.
0: Itu doang sih sebenarnya. Thank you sobat inspiratif pendengar Linkstar Podcast.
1: Dengan goodbye dadah. Iya dong.
0: Linkstar
1: Subete no hito
0: podcast tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linkstar.

0: Sekolah
1: ada kelas resiko fobia. Lalu yang selanjutnya adalah gejala fobia. Gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebihan, fobia juga bisa disertai dengan serangan panik yang ditandai dengan yang pertama, ya, dengerin ya, gejalanya itu yang pertama, jantung terasa berdebar-debar. Bukan kok, apakah ini cinta? Bukan. Tapi berdebar-debarnya ini beda, ya, jantungnya berdebar-debar. Terus kemudian sesak nafas atau susah bernafas, ya. Terus kebingungan, jadi bingung mau ngelakuin apa, bingung mau ngapain, begitu, karena memang panik attack, begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pusing atau sakit kepala ketika dia menghadapi sesuatu yang membuatnya fobia, begitu, yang membuat dia ketakutan, begitu. Dia bisa pusing atau sakit kepala, atau malah mual, atau malah dada terasa nyeri, gitu ya. Atau malah leher terasa tercekik dan sulit berbicara dengan jelas, gitu. Karena ya udah teriak aja gitu ketika dia mendapati atau menemukan sesuatu yang membuat dirinya fobia, begitu. Lalu kemudian gemeter, tubuhnya tremor. Gemeter ini bukan karena kurang makan ya. Bukan karena kurang makan, hei. Ini karena takut. Jadi kalau kalian lihat sesuatu yang serem gitu, kayak I don't know, kayak pocong atau sebagainya, mungkin kalian gemeter dan terus berkeringat gitu. Lalu telinga berdenging. Kemudian sensasi selalu ingin buang air kecil gitu ya, karena panic attack. Jadi tubuh itu mengalami kondisi suhu yang berubah, yang kemudian secara nggak langsung menimbulkan efek ingin buang air kecil. Karena sebenarnya buang air kecilnya nggak seperti buang air kecil biasanya gitu, karena memang itu adalah respon tubuh untuk menghindari kondisi tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah mulut terasa kering, terus nangis, terus takut ditinggal sendirian. Kalau biasanya anak-anak tuh yang biasanya menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana Anda bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Dua minggu yang lalu, ya stream dong. Hey, stream. Okay. Stream dong. Jangan nanya mulu, stream juga gitu. Dan kemarin saya juga membahas tentang jenis-jenis fetish. Dan ternyata saya menemukan banyak banget jenis-jenis fetish yang lain. Nah, kali ini saya akan memberikan jenis-jenis fetish. Okay. Karena seperti yang kita tahu, berita yang viral kemarin, beberapa waktu kemarin, gempar berita fetish kain jarik yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa universitas terkemuka di Jawa Timur. Dan kalian pasti gak habis pikir dibuatnya, karena kok aneh banget fetish kok kain jarik gitu ya. Dan mengutip dari Psychology Today, istilah fetish yang sering digunakan merujuk pada fetishistic disorder, suatu ketertarikan seksual pada objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak dipandang sebagai objek atau bagian seksual. Aneh tapi nyata, kain jarik bukan satu-satunya objek fetish yang aneh. Masih banyak fetish yang aneh lainnya yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Karena melansir dari Huffington Post, ada 40 fetish paling aneh di dunia. Ada acrotomophilia, tertarik secara seksual pada orang yang diamputasi. Aktirasti, bergairah pada sinar matahari. Buset. Dia bergairah pada sinar matahari loh. Kalau malam dia gak bergairah. Kalau pagi, siang, aktirasti. Wah, ini kalau orang yang punya fetish ini di Surabaya gitu ya. Dia tinggal di Surabaya gitu. Wah, dia seneng banget dong. Mataharinya di Surabaya kan satu orang satu. Oke, lanjut. Ada agalmatofilia, tertarik secara seksual dengan patung. Lalu selanjutnya adalah anastemafilia, tertarik secara seksual pada orang dengan perawatan ekstrim, entah terlalu besar atau terlalu mungil gitu. Lalu ada autogynephilia, tertarik secara seksual dengan pria yang berwujud wanita. Oh, bukan lesbi. Ya lesbi sih, cuman bedanya dia tertarik secara seksual dengan pria yang berwujud wanita. Oh, kok lesbi apa? Homo, bukan homo. Begitu. Lalu lanjut ada autoplusophilia, tertarik secara seksual pada orang yang berkostum seperti boneka binatang raksasa. Gila. Dia tertarik pada orang yang cosplay. Lalu klimakofilia, tertarik secara seksual pada sensasi jatuh dari tangga. Oh, ini kemarin sudah saya informasikan kepada kalian semua. Lalu selanjutnya adalah koprofilia, tertarik secara seksual pada kotoran manusia.

tentang dua ekor monyet, satu jantan dan satu betina. Jantannya jelek banget, betina cakep banget, abisnya

0: Cek, nanya dong dia. Terusannya mbak kabul sih.
1: Apa? Mbak gabut nih kayaknya. Saya cuma bagian opening aja nih kayaknya mbak.
2: Apa terlalu tinggi ilmu saya?
1: Saya kaumnya sudra ini mbak masih anak. Jadi masih gak nyampe buat sampai kesana mbak.
0: Kalau soal anak-anak yang banyak bicara, biasanya ada nih mbak, anak-anak yang ngomongnya banyak, ngobrol ngomongnya banyak, tapi ketika ngomong di depan publik mereka diem.
2: Nah, itu ada kecerdasan interpersonal dan personal yang belum dikembangkan. Nah, makanya itu melalui pelatihan. Seperti ini mereka akan bangga jadi presenter cilik atau itu. Jadi kalau saya cenderung kepada 10 kecerdasan, bukan 8 lagi seperti Howard Gardner, karena ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan budaya.
1: Ya, contohnya kayak Cece gini kan gitu yuk, anu mbak. Jadi kalau misalkan di chatting ngobrol of, apa online atau lagi siaran tuh cerewet, tapi kalau ketemu itu pendiam loh Cece itu.
0: Masa.
1: Pendiam loh.
0: Kita mah udah pendiam.
1: Jadi itu gimana ya?
0: Mbak yang pertama kali ketemu juga heran ya, pendiam kayak gini pendiam.
1: Kan ada karena ada mic-nya itu loh mbak, jadi ada karena radio jadi ngomongnya agak banyak. Cuman kalau misalkan gak ada apa-apa saya tuh diem orangnya mbak. Jadi itu cara mengembangkannya gimana?
2: Ngomong terarah kan. Ngomong terarah. Kalau ngomong sembarang, ya dari ngomong sembarang ke ngomong terarah itu yang penting. Anda sudah bagus ngomong seperlunya dan gantian. Mengerti gantian. Oh, saya waktunya mendengarkan sekarang. Saya waktunya berpendapat. Sekarang mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngomong tok enggak memberi kesempatan orang lain untuk
1: berbicara.
2: Apalagi memberi kesempatan diri sendiri untuk mendengarkan orang lain.
0: Maunya didengar, enggak mau mendengar.
2: Nah, itu ya.
0: Oke. Kita di sini juga sudah kehadiran teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian.
1: Ya, tadi Cece salah menyebutnya, sorry ya.
0: Pertanian.
1: Dimarahin.
0: Aku tahu kamu tadi. Terbayang-bayang pangan, aku tahu Cece itu. Mulai perkenalan dulu deh dari
1: teman-teman.
0: Siapa? Mbak jadi yang berbaju merah.
1: Mbak yang berbaju merah. Silakan.
2: Turunnya macam apa itu?
0: Iya, nggak apa-apa. Silakan. Dari
1: Halo.
0: Iya, dari siapa?
2: Gue ingat ketika jadi perempuan dulu.
1: Jadi gitu, Mbak. Iya, ada masa lalu yang kelam ya, Mbak.
0: Kamu perkenalan dulu. Siapa namanya?
3: Nama aku Heidi.
0: Heidi.
3: Panggil aja Edi.
0: Panggilnya Heidi.
1: Panggilannya Edi.
0: Oke.
2: Okay. Moyang priangan ya?
1: Kalau Heidi panggilannya Edi ada jakunnya nggak?
3: Enggak.
0: Mbaknya yang sebelahnya?
4: Dini.
0: Dini.
1: Yeah.
0: Oke, okay, Mbak.
5: Sasri.
0: Yang terakhir?
5: Megan.
0: Ada 4 orang cantik di sini ya.
1: Ini biasanya berdegup-degup kencang.
0: Mulai dari pertanyaan standar, suka dengerin radio nggak?
5: Suka.
0: FM pastinya ya. Yeah. FM dong ya. Jarang dengerin radio. Oh, mungkin nggak pernah mungkin dengerin dari online ya?
5: Dengerin.
0: Satu nih. Nggak apa-apa disebutin. Biasanya denger radio apa?
5: Nggak apa-apa. Prambors.
0: Oke. Okay. Yang Gen FM yang Jakarta. Oke. Okay. Itu FM juga sih sebenarnya.
1: cuman dia ada studi dulu.
0: Cuma ada. Pernah. Ini enggak, kalau berbicara soal radio yang edukasi, pernah menemuin yang seperti apa? Nah, yang radio yang dibuat untuk edukasi selain ya selain berbagi berita ya, pastinya semua radio berbagi berita dong. Terus informasi yang khusus untuk edukasi pernah tahu enggak? Yang di-sharing aja enggak apa-apa. Belum pernah. Yang memang radio itu ada untuk edukasi kan, ada radio yang khusus dibuat untuk ceramah mungkin ada loh. Ada kan ya. Nah itu khusus dibuat untuk edukasi ya, seperti Kota Batu Radio yang dipegang oleh Mbak Cim ini khusus untuk edukasi di madrasah ya Mbak.
2: Oh jangan salah, Kalau saya ngomong edukasi tentang madrasah, maka saya lebih condong untuk buat mama madrasah Midu Radio kan. Tapi saya Kota Batu, karena apa? Seluruh pendidikan itu tidak terbatas.
0: Oke.
2: Nanti kita bisa parenting education. Pendidikan orang tua melalui radio untuk menyita waktu mereka berwiaria yang tidak berguna.
0: Oh iya.
2: Jadi ada pengisian dari teman-teman untuk pendidikan orang tua, education, parenting education yang harusnya itu sekarang sudah digalakkan.
0: Oke.
2: Jadi mengerti mereka itu supaya tidak terputus antara sekolah dan orang tua. Orang tua mengerti apa yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah bisa menyiapkan kepada orang tua sehingga kayu.
0: Oke. Iya, betul.
1: Berarti yang untuk Kota Batu Radio kita server yang kemarin itu Mbak, jatuhnya adalah bukan cuma edukasi ke anak didiknya, tapi juga edukasi
2: hampir
1: ke orang tuanya.
2: Kehidupan itu butuh edukasi.
0: Iya.
2: Polisi ada pendidikannya, tentara ada pendidikannya, bahkan copet saja ada sekolah.
1: harus iya. Praktek dulu ya, Mbak.
2: Pertanian anak-anak ini
0: iya.
2: Ada semua bidang kehidupan. Cuman sekolah jadi presiden tidak ada ya.
0: Jadi apa?
2: Jadi presiden. Tidak ada ya. Sekolah jadi presiden.
0: Tidak ada.
2: Sekolah jadi menteri.
0: Karena yang diambil cuma dua Mbak, presiden dan wakil. kalau yang daftar 500, yang 400 sekian ya. Gimana Mbak?
2: Iya.
0: Oke deh. Ntar lanjut-lanjut lagi ngobrolnya, sharing-sharing bareng mahasiswa
1: dan Mbak Cium. Ya aku nggak mau nyebut lagi kamu nyebut lagi fakultas aja daripada salah, aku udah berapa lain lagi.
0: Teknologi pertanian ya Mbak. Tapi obrolannya masih sementara di online. Kalau nanti masalah
1: acara dari
0: mereka kita obrolin di jam 8 ya. Oke. Dari satu lagu dulu
1: dari
0: RJCC.
1: Dari, ada apa itu? Ada band, Haruskah Ku Mati.
0: Oke.
4: Connected to Inspire Radio. Happy listening.

apa ya, merasa masuk ke dalam game tersebut gitu. Jadi semakin tinggi teknologinya, maka gamenya semakin bagus. Dan game yang semakin bagus, bukan gak mungkin orang-orang yang memainkan game tersebut itu jadi kesenangan. Jadi dia agak-agak lupa dengan waktunya gitu. Dan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat menangani 100 pasien kecanduan game sepanjang Januari hingga November 2019. Rata-rata setiap bulan ada 10 pasien yang ditangani. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa dan Remaja Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Lina Budianti, kepada Kompas tahun lalu mengatakan pasien yang ditangani rata-rata berusia remaja antara 15 sampai 17 tahun. Bahkan ada satu pasien yang masih berusia 3,5 tahun. Dan dilansir dari pemberitaan kompas.com pada 29 November 2019, psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Ade Kurnia Surawijaya mengatakan kecanduan game atau gawai bisa mengganggu fungsi personal seperti mengganggu belajar, pekerjaan, dan aktivitas umum lainnya. Kecemasan yang dimaksud, kalau dia nggak pakai gawai, dia cari. Apalagi kalau gawainya hilang, ketinggalan, dan dia akan cari-cari. Atau bisa sampai keringat dingin, jantung berdebar, nafas lebih cepat, bisa sampai serangan panik. Ia mengatakan pasien kecanduan game online butuh konseling bila telah lupa waktu, sulit konsentrasi, dan antisosial. Nah itu yang jadi concern para ilmuwan psikologi saat ini gitu ya. Karena sebenarnya nggak hanya game teman-teman, tapi banyak hal kayak media sosial atau konten atau apapun itu yang memecah kebiasaan yang ada di masyarakat dan memecah norma-norma yang ada di masyarakat begitu, hanya demi sesuatu yang memang melegakan dirinya gitu. Dan beberapa kali saya membahas tentang kecanduan, mulai dari media sosial sampai sekarang game. Sebenarnya dalam psikologi juga mengenal istilah kecanduan dan mengapa itu bisa jadi kecanduan dan merusak kesehatan mental. Itu karena memang beberapa gejala itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi kalau dari psikologi itu ngukurnya dari situ. Jadi manusia di psikologi itu kan setiap usia atau perkembangan manusia itu mempunyai tugas masing-masing, sama kayak bayi yang akan

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

кубарта куклуту. Memohon kau terima diriku.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

12 والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Gak usah saya jelaskan, nanti disensor. Nah, para wibu Nichikon ini menderita penyakit 2D kompleks, di mana mereka terobsesi berlebihan dan mencintai karakter 2D dan segala serba-serbinya. Baik itu seperti action figure, bantal Daki Makura, dan lain-lain. Bantal opo iki? Daki Makura. Seolah seperti manusia yang hidup pada umumnya. Dan dari sini enggak heran di Jepang sana banyak wibu akut, anime akut yang menjadi Nichikon dan bahkan sampai menikahi karakter 2D yang ada. Kalau kalian cari di Google ya, pasti kalian nanti nemu otaku anime Jepang yang melakukan aneh-aneh.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio. Inspiradio.
1: Keluarga. Cara move on yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Carilah persahabatan dengan orang-orang yang Anda percayai dan dengan siapa Anda berbagi perasaan cinta yang hangat, mengalami hubungan yang positif dan sehat. Tentu akan membuat Anda merasa lebih baik dan bisa lebih cepat move on. Jadi daripada gitu ya, kalian mengalihkan ya, bahasanya mengalihkan ya, daripada kalian mengalihkan ke minuman keras atau merokok atau malah berbuat sesuatu yang buruk yang lainnya gitu ya, lebih baik menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, karena teman-teman dan keluarga kalian juga membutuhkan waktu bersama kalian juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian di ghosting, yang kemudian ghostingan ini menjadi lebih parah atau efeknya ke kalian jadi lebih parah, nah yang terakhir adalah cari bantuan profesional. Gak usah takut untuk menghubungi terapis atau konselor yang dapat membantu Anda mengartikulasikan perasaan kompleks yang mungkin Anda miliki. Mereka juga dapat memberi Anda strategi penanggulangan lebih lanjut untuk memastikan Anda keluar dari masalah dan perasaan menyakitkan yang Anda alami. Gitu. Jadi, santai. Karena sudah ada bantuan profesional. Gitu. Nah, itu dia adalah cara move on dari ghosting mengghosting gitu. Jadi kalau kalian jadi korban dari ghostingan seseorang di luar sana, kalian bisa melakukan cara-cara tersebut dengan baik gitu aja. Bentar. Nah,

0: Hasyar, di sini aku pengen berterima kasih sama kamu. Karena selama ini kamu sudah hadir dan mengisi hari-hariku. Tapi kamu tahu, ada hati lain yang harus aku jaga. Setiap hari aku selalu berpikir, ini adalah hari di mana Hana bisa terbangun. Tapi separuh diriku tahu kalau ini adalah waktu untuk kita berpisah.
1: Aku ngerti kok dan paham maksud kamu. Mungkin memang inilah kenyataan yang harus aku terima. Jaga dia ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: metode ilmu pengetahuan itu masih belum bisa dibuktikan secara nyata seperti itu. Karena melalui pengukuran apa juga kita nggak pernah tahu seperti itu. Karena beberapa ciri-ciri anak indigo atau ciri-ciri anak yang memang dikategorikan indigo gitu ya, itu banyak sekali dan itu bisa jadi cocok ke semua anak begitu dan ke semua anak gitu, ke banyak anak begitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Dan di psikologi juga, karena apa ya, metode pengukurannya itu belum ada begitu ya, metode pengukuran untuk anak indigo ini belum ada, jadi dimasukkanlah ke dalam suatu, bukan hanya gangguan jiwa, tapi ada kelebihan. Ya sebenarnya ketidaknormalan juga sih, karena jenius, orang jenius juga kalau di psikologi sesuatu yang gak normal begitu, karena tidak sesuai dengan rata-rata gitu. Indigo itu bisa masuk ke semua tempat, bisa masuk ke anak gifted, bisa masuk ke anak apa namanya, schizofren, bisa masuk ke delusi, bisa masuk ke ADHD dan lain-lain. Ini mohon maaf kalau suaranya agak enggak jelas ya, karena hujan gede di sini. Nah, indigo ini adalah sesuatu fenomena yang masih belum bisa diukur seperti itu. Dan sesuatu yang belum bisa diukur oleh ilmu pengetahuan, maka dianggap sesuatu yang memang belum ada seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang dulu pernah saya tangani begitu. Ya pernah saya tangani begitu, karena berbagai macam orang yang pernah saya temui ya. Jadi banyak banget dari kasus-kasus itu mengaku bahwa dia indigo begitu, karena kita masih belum bisa membuktikannya. Jadi lebih banyak ke arah ini anak gifted, ini anak delusi, atau ini anak schizofren seperti itu. Atau paling enggak ditemukan bahwa dia harus berdamai dengan dirinya untuk mengatasi keindigoannya begitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu indigo ini apa, kenapa kok apa namanya terjadi perdebatan, ya karena itu. Karena di satu sisi anak indigonya merasakan atau melihat ya bahwa dia mengalami kejadian yang seperti spiritual seperti itu. Nah, tapi dalam metode ilmiah itu masih belum bisa dibuktikan begitu. Gitu. Nah, tapi beberapa buku dari...
1: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio, Inspiration.
2: Another one.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Jack. Hello, Jack. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi. Kembali lagi bersama Mental Mantul. Udah beberapa pekan Mental Mantul masih pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu Mental Mantul libur atau absen dari kegiatannya.

sorry. Oke. Setting lagu. Nah, udah beberapa pekan Mental Mantul tidak menemani kalian. Bentar. Mental Mantul tidak menemani kalian dalam beberapa pekan yang lalu karena memang ada beberapa yang harus diurus begitu. Sekarang Mental Mantul kembali dengan topik yang kelewatan dari minggu-minggu lalu. Karena ketika Mental Mantul libur, Mental Mantul melewatkan banyak hal-hal yang viral dalam pekan-pekan lalu gitu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke tema, seperti biasa Mental Mantul akan membagikan, akan menginfokan kepada kalian semua, khususnya untuk para pendengar inspiradio.id. Karena inspiradio.id mempunyai banyak sekali konten-konten yang menarik yang dapat menemani kalian semua sepanjang kalian ada di rumah. Atau mungkin kalian dalam perjalanan kerja atau kemana, Inspiradio tetap akan menemani kalian dengan konten-kontennya. Maka dari itu, kalian semua harusnya kudu dan wajib untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi-informasi dan berita terkini yang akan dibagikan oleh admin Inspiradio gitu. Nah, sudah melewati beberapa pekan, gimana kabarnya para pendengar? Apakah masih stres? Apakah sudah bahagia ataukah makin sulit hidupnya? Karena baru-baru ini ramai dan gencar sekali aturan-aturan PPKM, dan tetap kita masih disibukkan dengan berita-berita coronavirus yang masih berkeliaran di Indonesia. Karena kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali berita-berita yang membuat kita jadinya apa ya, khawatir, bingung, marah, cemas, dan lain-lain. Media-media di Indonesia juga mengabarkan atau memberitakan hal-hal yang memang aneh-aneh atau memang terupdate, yang mungkin ketika kalian membacanya akan jadi apa namanya, trigger buat kalian untuk kembali merasakan kecemasan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke tema kita pada malam hari ini. Temanya adalah tentang pekan viral. Karena seperti yang kalian tahu, minggu-minggu kemarin kita menemukan atau kita melewati pekan-pekan yang viral. Memang banyak sekali berita-berita viral ya. Kalau yang baru-baru ini itu ada dokter yang ditangkap karena tidak percaya COVID, kemudian pas pampres dan lain-lain.
Terus banyak ada yang susahnya PPKM dan petugas PPKM dan masyarakat gitu. Yang saya rasa ini juga perlu dibahas dalam tema hari ini. Nah, buat kalian-kalian yang sering menjelajah atau berselancar di media sosial, mungkin kalian akan sering mendapati berita-berita viral atau berita-berita yang lagi happening gitu ya, yang dimana berita-berita tersebut mungkin akan membuat kepanikan di dalam masyarakat. Karena kemarin waktu saya lihat ada petugas yang semena-mena ya, kita nggak tahu prosedurnya gimana, tapi ketika kita lihat di media sosial atau di media-media lainnya, kita merasa bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi untuk menertibkan atau untuk menjalankan sebuah aturan begitu, yang dimana ketika kita membacanya atau melihatnya, ada respon dalam tubuh kita, ada trigger yang memicu kita untuk komen atau apapun itu gitu. Karena memang di dunia ini atau akhir-akhir ini, kita memang harus menambahi atau menguatkan rasa kesabaran kita, di mana kondisi saat ini itu tidak menjadi kondisi yang baik untuk semua masyarakat gitu. Apalagi banyak sekali berita-berita yang seolah-olah menyudutkan masyarakat kecil gitu. Nah, buat kalian yang memang membaca atau melihat berita-berita tersebut, saya harap kalian bisa memfilter diri kalian atau memfilter atau memfilter mental kalian atau psikologis kalian agar tidak ikut terpacu atau terpancing oleh keadaan gitu. Karena seperti yang sudah-sudah yang saya katakan, bahwa manusia itu mempunyai kendali atas dirinya sendiri gitu, yang dimana kita semua ikut andil dalam riuhnya kondisi di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya tema ini berangkat ketika saya mendapati sebuah berita gitu ya, dimana berita ini yang berita yang cukup, saya nggak tahu, fresh, lucu atau miris, karena semuanya dari satu gitu ya. Karena ini berita yang tidak biasa gitu, dan baru-baru ini viral di jagat maya atau di media sosial Twitter, postingan dengan tagar cumi. Sekilas ini adalah hal yang biasa mungkin bagi kalian. Mungkin sebagian orang berpikir sekarang adalah musimnya cumi-cumi di laut, atau viral tentang masakan cumi karena postingan dengan tagar cumi sedang viral beberapa pekan yang lalu. Tapi ternyata ya, viralnya cumi atau tagar cumi ini
berawal dari pengakuan seorang pengguna Twitter yang mengaku menggunakan Zumi sebagai alat masturbasi. Begitu. Dilansir dari kabar Besuki dari akun Twitter @areajulid Sabtu 26 Juni 2021, terdapat seseorang yang mengaku telah menggunakan Zumi sebagai alat masturbasi. Ada captionnya, tapi gak usah saya bacakan. Nah, pokoknya dalam postingan tersebut, seorang pria bercerita akan masak daging Zumi buat ibunya. Tapi pas dia nyuci Zumi, kemudian timbul deh hasrat untuk melakukan masturbasi gitu. Karena telah lama tidak melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, terus dia bercerita tentang pengalamannya begituan gitu ya, menggunakan Zumi gitu. Dimana dia mengatakan bahwa rasanya sama aja kayak apa namanya, organ wanita begitu. Dan di akhir cerita testimoninya tersebut, ia juga mengatakan bahwa cara tersebut lebih baik daripada harus melepaskan hasratnya dan mengorbankan seorang wanita. Nah, postingan tentang testimoni ini itu viral gitu, jadinya viral dan membuat netizen jijik gitu ya. Reaksinya jijik atas cerita yang disampaikan dalam postingan tersebut. Karena ya kita tahu bahwa itu binatang gitu dan bukan tempat yang seharusnya gitu ya. Dan bahkan ada beberapa netizen yang kehilangan selera makannya karena postingan tersebut. Karena kasihan banget gitu orang-orang yang suka makan Zumi yang kemudian yang kemudian berpikir ke arah situ sebelum makan Zumi gitu ya. Yang takutnya bahwa ada orang dengan dengan gangguan yang sama begitu melakukannya di restoran Zumi-Zumi atau di Zumi yang akan dijual begitu ya. Iya. yang sempat jadi sorotan adalah ketika dia berkata bahwa rasanya sama dan kemudian ini lebih baik daripada merusak anak orang gitu. Itu yang jadi sorotan utama waktu saya melihat postingan tersebut gitu. Yang dimana postingan tersebut memang kalau misalkan dibandingkan, kita nggak akan menemukan bandingannya antara ngerusak manusia dan ngerusak hewan. Itu nggak ada bandingannya, di mana sama-sama makhluk hidup. Memang mungkin apa namanya, binatang tidak mempunyai rasa direndahkan atau bagaimana, cuman kan yang menjadi sorotan adalah pelakunya akan mengalami sebuah penyakit atau gangguan mental yang dinamakan zoofilia. Ini takutnya ya. Saya nggak bilang bahwa orangnya akan ke situ atau orangnya telah atau sedang mengalami gangguan itu, cuman apa namanya, takutnya orangnya akan mengarah ke sana gitu.
yang dimana hal tersebut mungkin jadi sebuah gangguan mental yang serius gitu. Oke. Zoofilia ini adalah penyimpangan seksual di mana manusia lebih prefer atau lebih memilih bahwa dirinya melakukan hubungan seksual dengan binatang begitu. Karena dengan melakukan hubungan seksual dengan binatang, dia mendapatkan kepuasan gitu. Yang dimana itu menjadi gangguan gitu. Dan kelainan zoofilia ini dikenal penderitanya mungkin berfokus pada hewan peliharaan seperti anjing atau hewan ternak seperti domba atau kambing. Cuman kalau untuk yang kasus ini kebetulan aja cumi gitu yang dia pegang. Kalau mungkin yang dia pegang adalah tempe atau tahu, nggak mungkin dia akan nggak mungkin dia akan bilang atau melakukan kegiatan gitu ya. Karena nggak hanya ini kasusnya, bukan kasus baru, dimana bukan kasus langka juga, dimana banyak banget kasus-kasus yang sudah terkenal atau banyak banget kasus-kasus yang nggak di blow up, yang dimana kasus-kasus tersebut memang apa ya, memang kadang sering terjadi di anak muda yang cukup kesepian begitu. Yang pertama, ini ada orang-orang yang memang melakukan penyimpangan seksual gitu. Ada satu orang yang namanya Kitsau Gona, seorang pria yang melakukan hubungan seks menyimpang dengan seekor kambing di persidangan. Ia dihadapkan dengan korbannya, si kambing, untuk menjadi saksi. Aduh. Namun bukan si kambingnya yang langsung bersaksi, tapi ia didampingi gembalanya. Kicau kemudian dipenjara 10 tahun setelah mengakui kejahatannya. Media di Kenya menyebutkan ini menjadi kasus yang langka karena hewan dijadikan saksi pengadilan. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah hewan itu juga makhluk hidup yang berhak mendapat kebebasan. Yang dimana kalau di luar negeri hewan-hewan tersebut akan dilindungi hak-haknya yang sama kayak manusia gitu ya, untuk kebebasan juga. Terus kemudian kalau manusianya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaannya, padahal itu dilakukan pada hewan, maka orang itu akan dipenjara juga kalau di luar negeri gitu. Kemudian ada Bernard Marsonek yang umurnya 58 tahun ditangkap setelah diduga melakukan hubungan menyimpang dengan pitbull di taman depan rumahnya. Ini membuat tetangga di depannya ketakutan. Ketika polisi tiba, tetangga mengatakan Marsonek sudah menghentikan apa yang sudah dituduhkan setelah mereka berteriak kepadanya. Marsonek ditangkap dengan dua tuduhan, yang yakni kepemilikan senjata api, kekejaman terhadap hewan, dan aktivitas seksual dengan hewan gitu. Dunia makin aneh, dimana perilaku orang-orangnya juga semakin aneh.
ya memang mau gimana lagi, karena memang ada kelainan yang seperti itu gitu. Ini enggak hanya terjadi kepada pelakunya aja ya, tapi orang-orang yang melihatnya, sama kayak kasus Cumi tadi, di mana orang yang mendengar, melihatnya itu apa ya? Orang-orang yang mendengar melihatnya itu akan merespon dia dengan halo. Cek. Cek. Halo. Cek. Oke. Okay. Tadi sampai mana? Ya. Cek. Ya. Sampai mana tadi? Oke. Okay. Orang-orang yang melihat kejadian yang gak biasa di depannya, apalagi kejadian itu termasuk kategori yang terrifying atau kategori yang menakutkan ya, orang-orang akan men-setting otaknya untuk melihat kejadian tersebut sebagai trauma yang dihadapi itu, dimana kejadian-kejadian tersebut akan bawa dampak ketika dia melakukan aktivitas di luar sana gitu. Sama kayak cumi-cumi tadi, orang yang suka dengan cumi-cumi akan merasa bahwa hal itu akan sangat menjijikkan, dan dia akan merasa bahwa makan cumi-cumi akan seperti apa namanya, orang yang melakukannya di postingan tersebut gitu. Jadi ketika orang itu makan cumi-cumi, yang kepikiran adalah cumi-cuminya sudah dilakukan buat gituan gitu. Dan banyak banget sebenarnya orang-orang yang memang melakukan penyimpangan. Ada Red Fontaine and Michael Jones, yang dimana dia melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi. Ada Graham Redfern, di mana dia berhubungan dengan anjingnya. Terus ada Ryan Tannehold, di mana dia apa namanya melakukan hubungan dengan kucing. Ada Stephen Dress, di mana dia melakukan hubungan intim dengan kuda dan anjing. Ada pemerkosa bebek, ada Paul Lovell dengan sapi dan kambing, ada Nicholas Saunders, di mana dia berhubungan dengan anjing pitbull. Kemudian ada Kamisu, berhubungan dengan seekor kambing gitu. Banyak banget orang-orang yang menderita zoofilia ini, di mana orang-orang tersebut apa ya, orang-orang tersebut mempunyai penyimpangan yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya hal biasa di dunia kesehatan mental yang seperti itu. Maksudnya biasa itu sering ditemukan gitu ya, bukan menjadi hal wajar, bukan, tapi sering ditemukan gitu. Oke, kita lanjut ke hal viral yang berikutnya. Pada Sabtu,
19 Juni 2011 2021 yang lalu. Ini masih agak hangat ya. Ada wanita di Jakarta Barat lompat dari lantai 3 dan diduga stres akibat COVID-19. Seorang wanita melompat dari lantai 3 rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Wanita itu melompat karena diduga stres terpapar virus corona atau COVID-19. Sesuai informasi, itu lompat dari lantai 3. Hasil pemeriksaan atau interogasi dari saudaranya, katanya perempuan itu sempat stres karena positif COVID. Gitu. Kata polisi. Gimana sih? Oke. Faruk menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang. Faruk menyebut korban sempat mengabari saudaranya di menyebut A sempat mengabari saudaranya di Bekasi, Jawa Barat bahwa dia akan melompat dari lantai 3 rumahnya. Tadi sempat menghubungi saudaranya yang di Bekasi, mengatakan bahwa yang bersangkutan akan melompat dari lantai 3 karena stres positif COVID. Nah, kemudian saudaranya yang ada di Bekasi menghubungi saudaranya yang ada di Jakarta Barat. Setelah dicek Babinkamtibmas, kita temukan yang bersangkutan sudah tergeletak. Sampai tadi di TKP masih hidup, dibawa ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk dan sekarang sedang kritis dan diberi pertolongan pertama. Korbannya positif COVID, kita dapat hasil swab PCR-nya. Polisi masih mendalami keterangan saksi dan pihak keluarga. Polisi juga menunggu kabar kesehatan korban untuk nantinya dimintai keterangan yang lebih lanjut. Gitu. Nah, ini adalah skenario terburuk ketika kita para penggiat kesehatan mental memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya menyayangi diri sendiri gitu ya. Pentingnya untuk mengelola stres gitu. Karena dengan pengelola stres kita semua dapat menjauhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan selalu saya berikan pengetahuan bahwa semua masalah ada jalan keluarnya, semua masalah bisa dihadapi demi oleh manusia gitu. Dimana masalah-masalah tersebut memang mungkin akan mengganggu kehidupan kalian gitu. Gimana ya, sudah terjadi, jadi saya himbau kepada para pendengar untuk tidak melakukan hal yang serupa karena tidak akan menyelesaikan masalah namun akan menambah masalah-masalah baru gitu. Kita nggak tahu dunia setelah kematian itu seperti apa, tapi yang kita tahu bahwa bunuh diri itu bukan jalan keluar bagi setiap masalah yang ada gitu. Mau seberat apapun,
mau seburuk apapun masalah yang kalian

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Agar kalian mengerti bahwa hidup kalian itu berharga. Hidup kalian itu sangat terhubung dengan orang-orang yang lain gitu. Makanya kalau mau sharing atau mau konsultasi atau mau berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tuliskan di sana akan saya respon gitu. Makanya Metal Mantul hadir untuk kalian agar kalian gak sendirian gitu. Jadi pentingnya untuk menyayangi diri sendiri dan pentingnya untuk selalu berpikir positif gitu. Oke. Okay?

Apakah orang-orang yang bunuh diri termasuk orang yang mempunyai gangguan mental? Jawabannya bisa iya. Karena orang-orang dengan tumpukan stres yang banyak, yang kemudian mereka nggak tahu solusinya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Itu sudah termasuk gangguan mental. Bunuh diri tetap bukan solusi. Bunuh diri tetap bukan pelarian. Karena kematian bukan pelarian. Oke. Okay?

Jadi saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen cerita-cerita, pengen konsultasi, pengen berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi buat kalian gitu. Kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen berbagi informasi, bisa langsung ke Mental Mantul. Pokoknya ke kontennya Mental Mantul, nanti saya bacakan semuanya. Tenang aja, identitas kalian akan disamarkan gitu. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini saya enggak tahu ya. Ini viral atau enggak ya? Ini sampai kesampaian atau enggak? Ada sebuah berita yang cukup rame di media sosial, di mana ada ODGJ cantik gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Iya kah? Cantik kah? Oke, ini namanya adalah Rina, umurnya 20 tahun. Warga Dukuh Kaleng Ponorogo yang berkulit putih, bersih dan paras cantik kini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke Solo. Rina dirawat karena ada gangguan kejiwaan. Rina sebelum

ibunya dikurung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Cerita Rina sempat viral di YouTube lantaran kisahnya yang menyentuh. Apa kisahnya? Namun, berkat program bebas pasung pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rina akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Kepala Desa Ngebel Ponorogo Mudiono menceritakan awal remaja cantik itu menjadi ODGJ menurutnya kejadian aneh menimpa Rina terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rina tiba-tiba pingsan setelah sadar dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, ujar Mudiono dikutip dari Times Indonesia. Sebelum dibawa ke RSUD, Rina tinggal di sebuah kamar yang layak huni, namun sengaja dikunci dari luar. Rina pun beraktivitas di dalam ruangan itu setiap harinya. Pada bagian pintu diberi lubang sehingga jika minta sesuatu bisa memberitahu yang di luar gitu. Sengaja dikurung, keluarga sengaja mengurung Rina bukan karena ngamuk, melainkan takut melarikan diri seperti sebelumnya. Kondisinya bersih dan sangat terawat. Dan sepintas tidak terlihat dia adalah ODGJ. Ia juga menjelaskan sang ibu sudah melakukan banyak cara untuk mengobati putrinya, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ada program bebas pasung yang memberikan kesempatan Rina berobat kembali. Sampai hari ini, Rina masih dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke RSJ di Solo. Gitu. Oh, ada ODGJ cantik. Wow. Kenapa nih?

ada ODGJ cantik. Oh, viralnya karena cantik gitu. Oh ya udah. Ah, saya kira apa viralnya karena memang cantik. Oh, ya ya ya ya ya ya ya ya. Karena cantik, dirawat sama ibunya. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia pingsan. Saya nggak tahu kenapa karena kekurangan informasi di sini. Tapi yang jelas untuk Mbak Rina, kalau misalkan mendengarkan inspiradio.id, saya doakan untuk cepat sembuh gitu. Karena good looking bisa menginspirasi orang-orang mungkin ya. Dan buat Mbak Rina, semoga cepat sembuh dan semoga bisa tetap terus bahagia. Dan buat orang tua Mbak Rina, tetap sabar dan tetap terus merawat Mbak Rina ini gitu. Karena kemarin yang sempat viral juga itu podcastnya Om Deddy Kobusier yang mengatakan bahwa orang gila, udah gitu doang. Dan orang-orang dengan asosiasi kesehatan jiwa itu mensomasi atau memberi peringatan kepada Mas Deddy Kobusier untuk tidak mengatakan bahwa orang yang sakit jiwa itu dibilang orang gila, bilangnya ODGJ aja gitu, orang dengan gangguan jiwa gitu. Sebenarnya ya ya kalau mau dibilang ya orang gilanya juga gak akan tersinggung, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan apa ya, itu hanya penyebutan gitu. ODGJ memang penyebutan untuk orang-orang yang memang concern di kesehatan mental gitu. Maka disebutnya ODGJ, bukan orang gila. Karena yang masyarakat tahu, edukasi di masyarakat, orang gila adalah ya gila, ya schizofren dan lain-lain, itu ya disebutnya gila gitu. Karena edukasinya cuma begitu gitu. Kalau ODGJ ini kan orang-orang yang dengan kemampuan atau pengetahuan kesehatan mental itu tahu, oh ini ODGJ, oh ini gila, ini schizofren, ini bipolar, ini apalagi ya, psikopat dan lain-lain. Itu kan ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, masyarakat kan gak perlu tahu tentang itu, maka masyarakat nyebutnya ya orang gila aja gitu. Yang walaupun Mas Deddy juga kuliah psikologi, bukan berarti Mas Deddy juga menggunakan istilah itu. Karena Mas Deddy juga menggunakan istilah orang gila agar yang lain juga paham gitu. Dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu. Tapi orang-orang dengan asosiasi atau ikatan kesehatan jiwa tidak terima dengan pernyataan tersebut, maka mengirimkan sebuah peringatan kepada podcastnya Mas Deddy gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Orang bipolar terus kamu bilang hebat ya juga ya gak apa-apa. Orang parafilia kamu bilang bipolar juga gak masalah gitu. Dia juga gak apa ya, gak terlalu peduli dengan istilah itu. Dia pedulinya dengan gangguannya gitu. Cuman kan untuk orang-orang yang dengan concern kesehatan mental,
mereka akan tidak akan menyebut bahwa dengan orang gangguan parafilia dengan bipolar gitu, itu kan enggak akan bilang begitu. Karena mereka tahu, oh, parafilia itu begini dan bipolar itu begini. Kalau orang awam pasti nyebutnya ya udah gila aja gitu. Udah gila aja gitu. Karena dirangkep aja semua gitu, sama kayak pasta gigi nyebutnya odol atau mie instan nyebutnya Indomie gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan gitu. Yang walaupun kita semua tahu bahwa ODGJ gila itu berbeda, ODGJ gila itu hanya sebuah sebutan gitu. Tapi ada sebuah pendapat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah orang gila, orang sinting, dan kata-kata serupa pada penderita. Padahal sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pada akhirnya disahkan dan digunakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tentu saja penggunaan istilah orang gila yang mengental di masyarakat ini merupakan salah satu bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita secara tidak langsung. Stigma ini biasanya akan membuat penderita terus-menerus dalam kondisi merasa malu, bahkan ketika sudah sembuh sekalipun. ODGJ juga malu, bos. Dikira nggak malu, sama aja dong. Sama-sama. Maksudnya itu kok. Nah, sebenarnya stigma masyarakat secara umum, ini saya baca dulu ya. Sebenarnya stigma masyarakat secara umum tersebut dinilai tidak berdampak terlalu parah jika saja tugas keluarga yang seharusnya memiliki peran penting terhadap penderita malah memperlakukan penderita dengan tidak wajar. Keluarga manapun pasti akan bersedia bila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah pada kejiwaannya dan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Namun keengganan dan ketidakpercayaan pada tenaga medis seringkali ditunjukkan oleh keluarga penderita itu sendiri. Biasanya mereka merasa hal itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Hingga pada akhirnya mereka berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, yang kemungkinan besar secara medis terjadi penyimpangan. Apabila tingkat internal keluarga sudah mampu memahami betul masalah ini, yang selanjutnya perlu dibenahi adalah stigmatisasi masyarakat yang kerap kali mendiskriminasi para ODGJ dengan berbagai perlakuan buruk yang tentu saja menyalahi asasi manusia seperti mengolok penderita baik secara langsung maupun tidak. Mengeluarkannya dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, bahkan diskriminasi secara fisik seperti memukul. Yang paling memprihatinkan, faktor menguatnya stigma terhadap ODGJ terkadang justru datang dari ahli kesehatan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, para dokter spesialis kejiwaan biasanya melakukan hal yang dinilai kurang tepat.
Mereka terkadang keberatan untuk merujuk pasien kepada bagian psikiater, sedangkan layanan psikiatri sebenarnya sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Apabila penerapan stigma ini terus terjadi dan tidak disadari para ahli, tentu saja akan makin memperburuk keadaan para ODGJ, khususnya yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana penyelesaian yang baik untuk masalah stigma yang melekat di masyarakat ini? Sebenarnya banyak solusi yang dihadirkan, baik di pihak pemerintah, pihak RSJ, dan masyarakat secara umum, serta peran lingkup keluarga sekalipun. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pelaksana bisa konsisten dalam menjalankan solusi-solusi tersebut. Gitu. Jadi yang jelas adalah perilaku masyarakat, yang dimana perilaku masyarakat ini sangat penting bagi penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa, di mana orang-orang dengan gangguan jiwa tersebut juga perlu untuk diperlakukan secara manusiawi gitu. Iya, secara manusiawi. Karena kita mungkin sering melihat orang-orang yang meneriaki, ngikutin, mengolok-olok, memukul, memarahi, dan bahkan mengusir orang-orang dengan gangguan jiwa gitu. Saya tahu mungkin orang-orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berinteraksi dengan wajar gitu, tapi bukan berarti hal tersebut membuat orang-orang jadi apa namanya, membuat orang-orang jadi berbuat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan gitu. Bukan hanya sebutan orang gila atau OTGJ, tapi sebuah sebutan di mana orang-orang juga sebuah sebutan di mana sebuah sebutan di mana si penderita juga akan merasa bahwa sebutan tersebut seperti mendiskriminasinya gitu. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa juga sadar jika kalian mengolok-oloknya gitu, atau kalian mendiskriminasinya gitu. Dia juga akan nge kalau kalian bilang gila atau enggak waras gitu ya. Dia akan nge dengan perkataan seperti itu.

Dan itulah berita-berita yang viral di pekan yang viral yang dilewatkan oleh mantul-mantul. Dan gimana kabar kalian untuk PPKM kali ini? Apakah lebih baik? Ataukah kabar PPKM hari ini terlalu menyulitkan kalian? Gak bisa kita pungkiri bahwa keadaan seperti ini akan merugikan banyak pihak, atau bahkan semua pihak dirugikan. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru untuk mengetahui atau untuk meminimalisir atau untuk mencegah atau untuk mengobati dan lain-lain, kita perlu untuk menyadari atau perlu untuk memahami bahwa keadaan tidak sama seperti biasanya gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin PPKM, wajar kalau kalian gerundel, wajar kalau kalian mengeluh bahwa keadaan semakin sulit. Tapi pesan saya adalah jangan sampai bahwa dengan adanya PPKM ini kalian menjadi putus asa dan kalian menderita stres yang sangat panjang, terus kemudian kalian menderita gangguan kejiwaan gitu. Jangan sampai ya. Tetap terus berpikir positif, tetap terus tetap terus bahagia, tetap terus tenang, calm down, agar semuanya bisa teratasi dengan baik. Dan kita udah sampai ke penghujung acara. Waduh, penghujung dong. Ya pokoknya Mental Mantul sudah menemani kalian dalam jam-jam yang krusial ini. Waduh. Daripada kalian PPKM di luar ditangkap orang, mending kalian di rumah dan mendengarkan Inspiradio. Apalagi hari ini ada Mental Mantul gitu kan. Jadi semoga kalian terhibur dengan Mental Mantul dan dan kalian bisa menjadi lebih bahagia dengan Mental Mantul. Oke, saya pamit, tetap terus bahagia dan jangan sampai stres terlalu lama. Saya RJ Ian, pamit. Wassalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
13: Inspiradio. Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

voice, and high heel shoes and a low neck sweater.

0: crazy. Who got a mad like me and that pussy wavy? Well, these niggas want me to love them like I'm Kiki. Got them in their feelings since they see me in Fifi.
1: Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.
14: It's one small step for man, one

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Yang kedua, Crossroad Deviation. Permainan yang satu ini sempat menjadi trending topic di Jepang. Bahkan umurnya dikabarkan telah mencapai ratusan tahun. Menurut kepercayaan orang Jepang, setiap tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan yang lalu-lalang dalam wujud manusia. Nah, katanya setan tersebut mampu merawalkan masa depan dari seseorang loh. Permainan ini harus dimainkan di tempat yang sepi dan jauh dari peradaban manusia untuk memastikan jika yang kamu temui benar-benar setan dan bukan orang jahat. Permainan ini sendiri bisa dimainkan sendiri maupun beramai-ramai. Cara bermainnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu berdiri di persimpangan jalan yang sepi. Kemudian buat suara dengan cara menggesekkan jari ke bagian sisir yang digunakan untuk menyisir sambil berkata, Suji ura, suji ura, granny ocho response, sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu tinggal tunggu sampai ada orang yang lewat. Pastikan juga kalau orang yang lewat itu tidak kamu kenal. Nah, jika ada orang lewat, nantinya kamu harus segera menutupi wajahmu. Kemudian, kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang nasibmu. Kalau orang itu menolak untuk menjawab, mungkin orang itu lagi kesasar. Tapi kalau orang itu merespon pertanyaanmu, bisa jadi permainan yang kamu mainkan tengah bekerja. Satu lagi, jika kamu ingin memainkan permainan ini, sediakan beberapa benda untuk melindungi dirimu dari tindak kejahatan. Jangan sampai kamu malah jadi korban perampokan saat memainkan permainan ini, mengingat tempat yang kamu gunakan adalah tempat yang

Yang ketiga, Charlie's Game. Permainan Charlie ini berasal dari negara Meksiko. Permainan yang juga dikenal dengan sebutan permainan pensil ini dipercaya sebagai permainan untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang meninggal karena bunuh diri. Untuk dapat memainkan permainan ini, kamu setidaknya butuh satu orang teman. Nah, kalau sudah dapat, kamu dan temanmu wajib duduk saling berhadapan. Selain itu, sebelum mulai memainkan permainan ini, kamu harus menyiapkan kertas yang sudah digambari salib dengan tulisan ya dan tidak. Di setiap sisinya, kalau semua persiapan sudah aman, tinggal mainkan saja permainannya. Cara mainnya seperti ini. Letakkan sebuah pensil di tengah-tengah kertas dan ucapkan, Charlie, Charlie, bisakah kita bermain? Kalau pensil tersebut tiba-tiba bergerak, berarti kamu sudah berhasil memanggil arwah Charlie. Setelah itu, kamu pun bisa menanyakan apa saja ke arwah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah, kalau pensil bergerak ke arah dalam, berarti jawabannya ya. Dan kalau pensil bergerak ke arah luar, berarti jawabnya tidak. Kalau pensil bergerak ke arah yang tidak beraturan, berarti jawabannya mungkin. Dengan kata lain, kamu hanya bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya di antara

untuk menyelesaikan permainan ini? Katakanlah, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Kalau pensil bergerak ke arah ya, berarti permainan telah usai. Namun, kalau pensil bergerak ke arah tidak, ulangi lagi hingga pensil bergerak ke arah ya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Tetap saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun. Kapanpun, ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: I don't have any more energy.
1: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
0: I don't have any more energy for us, Rizky.
1: Oke. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
0: Look, I've made my decision. Goodbye.
1: Aisyah.

bangsang. Dan dia mendapat kepuasan dengan itu semua. Memang aneh, memang dunia sudah aneh. Melisophilia. Ini yang kedua ya. Melisophilia terangsang bila dikerumuni lebah. Pengidap fetis ini memiliki gairah seksual pada lebah atau tawon. Pengidapnya akan terangsang bila bagian tubuhnya dikerumuni oleh lebah. Lebah. Aneh sekali. Jadi kalau ada lebah yang mengerubungi dirinya, dia bergairah. Gitu. Dia jadi puas gitu secara seksual. Itu yang namanya Melisophilia. Dan yang nanti saya akan sebutkan, mungkin kalian juga memilikinya, mungkin loh ya. Udah deh, jangan bohong deh. Kalau kalian punya, ngaku aja lah. Yang ketiga adalah Chimerophilia. Ini yang terbilang paling menyeramkan. Pengidap Chimerophilia ini, pengidap ini akan bergairah dan terangsang ketika menyaksikan kecelakaan. Aduh, ini kecelakaan apa saja ya? Kecelakaan kerja, kecelakaan pakai mobil, kecelakaan di motor, kecelakaan di jalan raya pokoknya. Atau di mana pokoknya kecelakaan gitu deh. Jadi orang yang mengidap ini akan merasa puas, Chimerophilia ini akan merasa puas jika melihat ada yang kecelakaan. Kan ini kan aneh banget. Itu artinya dia harus cari atau dia harus punya teman polisi lalu lintas yang tiap hari ngecek kecelakaan di Indonesia, kan gitu, untuk merasa dia puas. Kan gitu. Aduh. Oke. Mungkin banyak banget pertanyaan di dalam diri kalian. Kalian bisa langsung tanyakan aja di inspiradio.id dan akan saya bahas. Begitu. Aneh banget loh. Fetis ketika melihat orang kecelakaan. Aduh. Nah, ini lebih aneh lagi nih. Ada fetis yang paling langka. Ini yang paling langka. Klimakofilia. Fetis ini sangat langka. Pengidapnya akan merasa bergairah secara seksual apabila jatuh ketika menuruni tangga. Gila. Dia jatuh menuruni tangga. Dan sempat-sempatnya dia bergairah secara seksual kalau jatuh menuruni tangga itu loh.

0: Halo Sobat Inspiratif. Wah, Valentine datang lagi nih.
1: Pastinya dengan penuh cinta. Bukan cinta Laura atau cinta Citata loh, tapi
0: cinta pada teman, cinta pada saudara, dan cinta pada orang tua. Kira-kira seru nggak ya Valentine kalian? Kalau mau lebih seru, kirimkan foto-foto momen happy Valentine kalian bersama yang kalian cintai dan sayangi ke contact@kotabaturadio.com. Harus keren, gokil, dan kreatif. Sekali lagi, share atau upload foto momen bersama yang kalian cintai dan sayangi ke contact@kotabaturadio.com. Paling lambat tanggal 12 Februari 2016.
1: Untungnya apa ya?
0: Ada, dapat pahala, berbagi senyum dan tawa, dan bisa dapetin hadiah juga loh. Ayo, tunggu apa lagi? Masih kurang jelas? Silakan tanya pada kru-kru KBR. Misal deh, kalau nggak ikutan, kami tunggu ya.

0: 11:20 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar 10 menitan lagi kebersamaan RJ Jul dan Mas Pukti dengan para sahabat inspiratif Kota Batu Radio ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol dua sesi singkat tentang penyakit skizofrenia, karena kebetulan Mas Pukti ini adalah mantan penderita skizofrenia, atau dia bilang
1: bukan mantan ya gimana? Iya, penderita. Oh, karena nggak ada ya? Istilah mantan. Karena jika apa tetap dipesankan sama rumah sakit jiwa itu ya, bisa kampuh itu loh Mas.
0: Oke. Jadi harus tepuas pada ya.
1: Iya betul.
0: Nah, seandainya nih ada yang belum pernah tahu ya, belum pengalaman kayak Mas Mufti atau keluarga Mas Mufti gitu nih yang lagi dengar, kira-kira gejala apa yang menunjukkan kalau dia itu udah ada orang itu mulai masuki menderita skizofrenia ringan?
1: Anu,
0: gejalanya
1: stres
0: ya.
1: Iya. Terus kedua, jadi gini, gila itu bisa menyerang siapa saja.
0: Oke,
1: itu bukan penyakit ya? Turunan.
0: Oke, bukan penyakit
1: bisa
0: turunan.
1: Menyerang siapa saja, berbagai kalangan. Wong itu yang diserang pikiran kok.
0: Iya.
1: Tambah tinggi status orang kan pikirannya tambah banyak, tambah potensi gede.
0: Oh, malah.
1: Iya. Bahkan bisa ada yang bunuh diri itu, kan tragis itu.
0: Iya. Jadi stres itu adalah gejala
1: salah satu pemicunya. Terus ada istilah di sana defisit perawatan diri.
0: Apa itu? Apa itu?
1: Jarang merawat diri, jarang mandi.
0: Oh, sampean gitu banget ya. Jarang mandi, jarang tidur gigi. Ya.
1: Dulu.
0: Sekarang enggak ya.
1: Iya, kan baru tahu sekarang gitu.
0: Oke. Iya ya.
1: Defisit perawatan diri.
0: Itu udah tanda-tanda ya?
1: Iya.
0: Kalau orang males,
1: tanda-tanda orang itu stres gitu.
0: Oke.
1: Kedua, harga diri rendah gitu, merasa minder.
0: Rendah diri.
1: Terus minder, jarang bergaul kan gitu. Itu kan ya stres namanya.
0: Itu udah ciri-ciri ya.
1: Iya.
0: Ciri-ciri.
1: Kalau berkelanjutan malah bisa skizofrenia.
0: Nah, tadi Mas Mufti bilang selain cara untuk menyembuhkannya, selain menghilangkan halusinasi, juga ngobrol sama teman.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa sih ya perasaan yang didapat ketika udah sering ngobrol sama teman gitu buat penderita?
1: Pikiran kan bebas. Gitu.
0: Lebih enteng.
1: Itu kan terapi.
0: Okay.
1: Iya. Kalau diem aja, halusinasi masuk kan gitu. Itu logikanya kan gitu.
0: Nah, Mas Mufti ngobrol sama siapa?
1: Ya sama orang yang mau kan gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kita saya rubah. Dulu saya kan tertutup, pendiam kan gitu. Sekarang saya mulai rubah gitu. Saya berusaha nyari teman sebanyak-banyaknya. Masih sahabat sebanyak-banyaknya kan. Siapa yang mau kan. Ya sulitnya di zaman sekarang orang semakin individualis dan gitu. Gitu.
0: Jadi apa? Pilih-pilih lah gitu. Ngobrol
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kalau zaman sekarang ya.
1: Saya enggak malu, saya apa? Saya ngomong ke semua orang, saya ini skris. Enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Gitu. Apa ya? Jangan dijadikan skrizofrenia itu aib gitu loh.
0: Karena kalau ditertutup malah akhirnya
1: kehidupannya
0: agak sulit
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Hidup normal aja kan gitu. Hidup cuma sekali, pendek kan gitu. Kan gitu. Itu fase kehidupan kan gitu. Kita harus bisa balik move on katanya.
0: Okay. Gitu. Jadi ingat lagunya Hello ya Move On, ada enggak ya di koleksinya itu? Ya, jadi buat para penderita, siapapun gitu, kalau mungkin tahu ada orang yang mulai jarang merawat diri gitu, jarang mandi,
1: iya,
0: itu pakai baju kotor, itu,
1: iya,
0: itu ya,
1: iya, defisit perawatan diri,
0: defisit perawatan istilahnya,
1: terus harga diri rendah, dan gitu.
0: Itu tadi yang kedua Mas, yang pertama menghilangkan halusinasi di dalam diri, kemudian dua ngobrol sama teman,
1: iya,
0: yang ketiga
1: aktivitas kerja.
0: Oke, jadi jangan
1: mulai menyapu rumah, rapikan kamar kan gitu.
0: Mas ini sorry aku cerita tentang zaman dulu ya, tapi sampai jangan tersinggung ya.
1: Iya.
0: Jadi gini, waktu dulu Mas Mukti ini hidup dengan ibunya, sekarang udah almarhum, satu rumah, dan Jijul dekat dengan keluarga mereka. Jadi kadang-kadang ke sana. Dan terus terang memang yang diceritakan Mas Mukti ini benar, kalau waktu itu dia defisit perawatan diri, termasuk ngerawat rumahnya juga defisit. Jadi bukan dia sendiri yang jarang mandi apa bagaimana begitu, pakai baju juga sembarangan, tapi juga rumahnya juga kurang bersih gitu. Dan pernah suatu saat itu Jijul bawa teman-teman ke sana, kita ngepel bareng gitu. Tapi ya seminggu lagi sampahnya udah berserakan lagi ya kan? Ingat enggak?
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Tikusnya banyak.
0: Tikusnya banyak. Waktu itu istrinya Jijul enggak percaya. Kalau dia diri gini, istri
1: karena kan gini, Mas. Sejak kecil hidup enak kan,
0: oh, gitu.
1: Jadi ya enggak hidup enak apa?
0: Ah, ya pokoknya ada

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Iri melihat rumah itu mas ya?
2: Iya. Sebelum terlanjur berat. Sebelum
1: terlanjur berat ya?
2: Iya. Gitu ya. Kan semuanya enggak tahu bahwa tahu-tahu kan jadi berat yang juga jadi meledak kan.
1: Ada nggak teman Mas Fokti yang spesial selama dirawat? Dekat atau pokoknya baik lah, walaupun mungkin nggak tahu nyambung apa nggak nyambungnya ya, tapi sampai sekarang
2: banyak cuma lost contact gitu loh. Rata-rata yang di Malang aja yang saya kunjungi gitu. Nek lain daerah lost contact
1: jauh ya soalnya ya. Dan mereka kabarnya gimana mas sekarang?
2: Ya tetap rajin rajin kontrol gitu loh, minum obat gitu loh.
1: Jadi ada ini ya, ada semacam ikatan sesama alumni gitu ya?
2: Iya.
1: Ikatan iya, alumni.
2: Iya.
1: Oke. Okay, iya. Okay, mas, ini sepertinya waktunya juga sudah mau habis. Mungkin cuma dapat satu lagu lagi yang bisa kita putar. Jujur pengen Mas Mukti pesan ke teman-teman, ke sahabat Inspiratif Kota Batu Radio, dan menyampaikan harapan-harapan.
2: Iya, harapannya itu tolong penderita skizofrenia atau orang gila itu jangan dikucilkan.
1: Oke, gitu ya.
2: Mereka juga manusia, Mbak. Mereka juga manusia, Mas. Gitu. Apa kisah masa lalunya kan kita nggak tahu.
1: Jadi apa ya, tetap di
2: harus ada kepedulian. Gitu. Termasuk yang di jalan-jalan itu, gitu.
1: Kalau di jalan-jalan nyikapinya gimana mas? Misalnya pemerintah atau siapa gitu?
2: Ya sederhana aja, dikasih makan kalau mereka lapar.
1: Atau diangkut gitu ke RSJ atau bagaimana?
2: Ya diambil sama Satpol PP kan?
1: Iya. Dinas apa itu? Dinas sosial atau apa?
2: Iya. Gitu. Kan saya udah merasakan sendiri loh. Itu kasihan itu. Ya, yang di jalan-jalan itu dibuang keluarganya, semua nggak ada yang peduli.
1: Betul. Lah, kan, dan akhirnya malah sulit sembuh ya.
2: Bukan sulit sembuh. Kan kasihan. Mereka sampai gali tong sampah karena lapar.
1: Okay.
2: Itu kan naluri. Kalau orang gila aja ya bisa lapar kan gitu.
1: Betul. Oke, mudah-mudahan harapannya Mas Mukti tentang kepedulian sesama terhadap penderita ini bisa diwujudkan gitu ya.
2: Iya benar.
1: Gitu.
2: Benar. Kan dunia nggak ada yang sempurna. Sempurna itu rokok.
1: Sempurna itu.
2: Kan gitu.
1: Oke. Mas terima kasih kehadirannya. Terus ini nih tadi ada teaser sedikit Kota Batu Radio itu sekarang lagi ada foto kontes. Yaitu mengajak para sahabat Inspiratif semua untuk mengirimkan foto dengan orang-orang yang disayangi, entah siapa itu, entah anak, entah istri, entah teman, bapak, ke Kota Batu Radio. Mas Mukti ikutan dong.
2: Iya
1: ya, saya kan suka foto-foto kayaknya.
2: Iya, saya kapan-kapan
1: bikin kirim ya,
2: online lagi.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Mungkin ngobrol masalah yang lain, bukan skizofrenia lagi. Siapa tahu mungkin pekerjaan Mas Mukti sebagai pemborong gitu,
2: saya bukan pemborong tapi ikut
1: pemborong.
2: Pemborong gitu.
1: Gitu ya.
2: Dikit-dikit ngerti.
1: Ya, siapa tahu berikutnya udah jadi pemborong gitu.
2: Amin.
1: Amin ya.
2: Okay. Ini doa dari seorang sahabat. Semoga pendengar semua mengaminkan gitu.
1: Amin ya. Mudah-mudahan Mas Mukti maju terus dan bisa beraktivitas seperti orang-orang kebanyakan ya, dan harapan-harapannya bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Sebuah lagu terakhir dari Glenn Fredly featuring Monica dan Is Payung Teduh dengan Filosofi dan Logika menjadi penutup di sesi pagi menjelang siang ini, ngobrol bareng dengan salah satu penderita skizofrenia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap inspiratif selalu.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

fenomena anak sekarang, yeah. Hobi pamerin barang, yeah.

bukan pemilu, tapi ku berikan suara. Kita sekarang sudah merdeka, kita bebas tak murah bagi mereka. Kita bebas, jangan sia-sia, kita semua harus bahagia.

recording.